98 FM, teman terbaik kamu. Oke, next teman pro 2 di Sabana pagi ini aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang dilansir dari bmkg.go.id Sabtu 10 Oktober 2026. Kita simak dulu nih cuaca hari ini teman pro 2 biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Dan cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup beragam teman pro 2. Bukan beragam tapi cukup kompak nih teman pro 2. Hampir sama dari kita mulai dari hujan ringan dulu ya teman pro 2 ya. Diprediksi hari ini hujan ringan itu ada di Pariaman, Payakumbuh juga. Mempaya kamu itu berawan teman pro 2, 20 hingga 26 derajat Celcius. Bukit Tinggi hujan ringan, lalu Padang Panjang juga sama, Sawalunto juga sama, Solo juga sama. Kota Padang diprediksi hari ini juga hujan ringan, memang kelihatan ya udah mulai adem-adem gini teman pro 2. Lalu Pasaman Barat, Solo Selatan, Kepulauan Mentawai, lalu 50 kota Agam juga hujan ringan. Kelembabannya 93 hingga 97%. Ini lembab, sangat lembab ya teman Brodo ya. Jadi sabar-sabar yang tinggal di Agam karena cuciannya keringnya lama. Padang Pariaman juga hujan ringan, Tanah Datar juga sama, Si Junjung juga, Solo dan pesisir selatan juga diprediksi hujan ringan. Jadi yang mau nyuci pakaian di weekend ini ya laundry aja kali ya biar cepat kering. Terus yang tadi berawan selain Payakumbuh yang hari ini diprediksi berawan, ada kota lainnya teman pro 2 yaitu Darmas Raya juga berawan, dan Pasaman juga diprediksi hari ini berawan. Nah, enak ya kalau berawannya gak hujan, gak panas, adem. Enak banget ngopi seharian teman pro 2. Ngopi terus ya. Jadi buat kalian yang udah ada rencana hangout atau mumpung akhir pekan nih di Sumatera Barat, mendingan pasang mata baik-baik sama prediksi BMKG ya. Memasuki pertengahan Oktober ini, dinamika cuaca di ranah Minang ya lumayan fluktuatif nih teman Rodo, alias berubah-ubah, galau nih kayak si doi. Galau, besok baik, besok nggak baik. Biar outfit dan skincare kamu nggak rusak nih gara-gara salah prediksi nih teman Bro 2, penting banget ya harus tahu update-nya biar rencana kamu tuh nggak sampai flop ya. Kamu udah pakai maskara tahu-tahu hujan deras, luntur. Jadi emang harus benar-benar harus disesuaikan ya sama kondisi cuaca nih. Dan di beberapa wilayah Kota Padang, Bukit Tinggi, Agam sampai Padang Panjang tadi yang udah konfirmasi nih, hujan ringan ya. Dan bakal sering mampir nih hujan-hujannya nih. Dan suhunya juga lumayan tergolong adem-adem dan chill banget nih di kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius. Ini rata-rata ya teman-teman Roda. Jadi buat ada agenda outerwear culture atau sekedar ngopi santai di kafe, wah jangan lupa teman-teman Roda sedia payung. Kalau misalkan kalian ngopinya outdoor ya, bawa payung atau jas hujan di bagasi motor selama perjalanan. Tapi kalau di kafe kan di indoor, jadi mungkin hindari kafe-kafe yang outdoor kali ya, karena kan agak hujan-hujan gitu, kasihan di kamu nanti kalian ribet sendiri teman bro 2. Ini gak cuma hujan biasa ya, buat kamu yang bertempat tinggal atau ada trip ke arah Pasaman Barat nih atau Darmas Raya misalkan, curah hujannya diprediksi sedikit lebih pekat nih, bahkan sempat berpotensi diselingi kilat atau petir. Wah, hati-hati banget ya teman Prado ya. Tingkat kelembaban udara juga cukup tinggi, tembus sampai 99% teman Prado. Tetap aman di jalanan, hindari neduh di bawah pohon rindang ya saat misalkan hujan deras, karena memang biasanya tuh petir suka banget di ini apa namanya pohon-pohon yang tinggi. Ini ada juga teman pro 2, aku juga baca nih prediksi dari BMKG masuk ke pertengahan minggu depan ya, sekitar Rabu atau Kamis, kondisi cuaca di mayoritas wilayah kayak Solo, Tanah Datar, Payakumbuh didominasi berawan hingga udara kabur atau haze ya, dan berkabut. Dan pemandangan gunung atau bukit mungkin agak tertutup tipis-tipis nih, ada kabut teman berdua, jadi vibe itu bakal kerasa makin syahdu. Tapi butuh ekstra kehati-hatian ya kalau lagi berkendara di malam hari. Dan Mentawai nih tetap konsisten dengan vibes maritimnya nih teman berdua, anak-anak pantai mana nih, anak-anak pantai yang mau ke Mentawai.
Cuaca cenderung lebih stabil di sana ya, walaupun ada potensi hujan-hujan tipis area pesisir. Dan suhu juga 25 hingga 28 derajat Celcius, ini suhu negara tropis banget nih. Dengan tingkat kelembabannya 80-87%. Dan gelombang angin dan hawa lautnya makin asik nih untuk nimpatin di sore hari, teman Brodo. Tapi tetap ya, perhatikan imbauan BMKG setempat kalau mau ke tengah laut ya, teman Brodo. Ya harus tetap update karena informasi di bmkg.go.id ini dia selalu berubah secara berkala kayak gitu. Ya, dan ada kabar gembira nih teman Bro 2 yang mau reschedule jalan-jalan outdoor. Jadi minggu depan nih, sekitar weekend minggu depan, dominasi langit Sumbar diprediksi bakal makin cerah dan bersahabat nih ya. Suhu udara perlahan naik dan kelembaban mulai turun. Artinya momen yang pas banget untuk kamu mau healing nih, hiking atau bikin konten outfit of the day, OTD, tanpa takut diguyur hujan ya. Intinya teman Bro 2 stay safe ya. Rajin cekin aplikasi BMKG, perkiraan cuaca ini emang dasarnya itu fleksibel teman Brodo, bisa berubah, fluktuatif kayak gitu. Jadi tergantung pergerakan angin dan awan di atmosfer. Dan biar agenda main kamu, kerja kamu, atau kuliah kamu tetap on track ya, jangan mager untuk terus pantau update terbarunya di aplikasi info BMKG atau situs resminya ya teman Brodo ya. Intinya tetap enjoy your days, tetap jaga kesehatan ya, jangan mau kalah sama cuaca, harus kuatin imun ya, dan selalu siap dalam situasi apapun.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
3: Mana sih, Kak? Panas ini.
2: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
3: Mana beda bank pula.
2: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
3: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke skala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
2: Yakin nih?
3: Yakinlah, 1000 juta%.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, kamu teman Produa, siapa bilang jalan-jalan ke Padang cuma bisa food, cuma bisa makan rendang doang nih. Wali Kota Padang, Fadli Amran, punya terobosan keren banget nih teman Produa. Jadi beliau mendorong agar potensi racikan herbal dan gastronomi lokal khas Minang itu diseriusin lewat riset ilmiah, biar bisa disulap jadi daya tarik pariwisata kesehatan, atau bahasa kerennya tuh health and wellness tourism, yang super kece teman Produa. Nah, gagasan ciamik ini disampaikan langsung oleh beliau saat jadi pembicara utama di seminar nasional dan kongres tahunan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia atau APTFI di Hotel The ZHM Premier Padang nih teman Produa. Acara yang berlangsung dari 8 sampai 10 Oktober 2020 ini secara khusus angkat tema seputar digitalisasi obat herbal terstandar untuk mendukung pariwisata kesehatan di Sumatera Barat. Jadi biar nggak sekedar mitos atau resep turun-temurun tanpa kejelasan nih, teman Prodo, Fadli Amran menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemko, kampus, dan para akademisi nih. Tujuan jelas, racikan kearifan lokal ini harus melewati uji klinis dan penelitian medis. Jadi pas dikonsumsi publik nih, khasiatnya udah terbukti secara ilmiah dan siap bersaing di level internasional nih teman Produa. Dan biar wisatawan dan anak muda makin percaya nih keamanan pangan, kebersihan pengolahan, dan sampai kejelasan legalitas obat herbal itu hukumnya itu wajib. Jadi lewat riset terstandar nih, jadi produk yang dihasilkan kan bakal punya garansi keamanan. Jadi orang gak bakal ragu nih teman Produa untuk nyobain kuliner sehat dan herbal lokal pas lagi liburan sambil healing. Jadi kalau healing kan sumpeknya hilang, terus sehat juga. Karena memang ada standar khusus gitu. Dan juga gak cuma riset fisik ya teman Produa ya, urusan teknologi juga jadi sorotan utama nih. Jadi lewat digitalisasi informasi obat herbal, wisatawan nantinya bisa dengan gampang nih nyari tahu info akurat soal bahan, keamanan, hingga sertifikasi BPOM dari produk yang mau dibeli. Jadi era smart info gini nih bisa semuanya makin transparan dan praktis ya teman Produa. Dan nah, ini ternyata klop banget sama visi Pemko Padang ya teman Produa, yang ingin menjadikan Padang sebagai smart city sekaligus healthy city, langsung dua sekaligus nih teman Produa. Jadi gak cuma fokus ngebangun rumah sakit atau fasilitas medis modern aja, tapi juga mengintegrasikan ketahanan bencana, infrastruktur, sampai pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Waduh, ini seru banget nih acaranya teman Produa, juga dihadiri petinggi dari Kemendikti Saintek, LL Dikti, rektor beberapa kampus, sampai dinas kesehatan. Jadi lewat sinergi semua pihak nih teman Produa, produk kekayaan lokal ini diharapkan punya nilai tambah atau value added ya yang tinggi. Dan ujung-ujungnya apa? UMKM lokal makin sejahtera dan perekonomian warga Padang bisa terus melejit. Kayak gitu teman-teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu menekan biaya pakan ternak. Skema tersebut dibatasi, skema tersebut dibahas bersama perwakilan peternak dalam pertemuan di Jakarta Jumat 9 Oktober 2026. Amran menjelaskan skema ini melibatkan peternak, perumbulok, dan koperasi. Peternak menyerap jagung saat panen raya, bulog menyediakan pembiayaan, sedangkan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Menurut Amran, skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekankan biaya pakan peternak. Pemerintah ingin memastikan petani memperoleh harga yang layak saat panen raya dan peternak mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kakak,
3: Kok
2: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
3: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kita akan menginformasikan untuk hari penting hari ini, teman Pro 2. Setiap tanggal 10 Oktober itu hari apa sih? Nah, ini penting banget nih, teman Pro 2. Nah, buat kita-kita yang masih muda, karena 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Wah, penting banget nih. Jadi Mental Health Day, kalau bahasa kerennya ya. Jadi momen pengingat bahwa it's okay to not be okay ya. Tiap tanggal 10 Oktober dunia merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day. Pengingat ini lahir bukan tanpa alasan nih, teman Pro 2, melainkan digagas oleh World Federation for Mental Health atau WFMH sejak tahun 1992 silam. Tujuannya simple nih, tapi dalam banget, yaitu buat nyadarin kita semua kalau kesehatan pikiran dan emosi itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi meskipun kampanye ini udah berjalan puluhan tahun ya, teman Prodo ya, kenyataan isu kesehatan mental masih sering dipandang sebelah mata. Padahal ya, depresi, anxiety, hingga burnout itu nyata dan bukan sekedar kurang bersyukur atau terlalu baperan. Bukan, teman Prodo, masih banyak orang di luar sana yang berjuang sendirian di dalam dia tanpa tahu harus minta tolong ke siapa. Nah, salah satu PR besar dunia nih saat ini, teman Pro 2, adalah ketersediaan fasilitas dan bantuan profesional yang belum merata. Lalu akses ke psikolog atau psikiater di banyak tempat masih tergolong sulit nih, dan harganya juga kadang lumayan menguras kantong. Akibatnya nih, teman Pro 2, banyak orang yang akhirnya memendam masalahnya sendiri nih karena terhalang keterbatasan biaya dan juga fasilitas.

Nggak cuma masalah akses ya teman Rodo ya, stigma sosial juga sering kali nih jadi penghalang utama. Masih ada orang mengecap ya, ketakutan dicap aneh, dicap lemah, atau dalam tanda kutip gila gitu saat seseorang memberanikan diri untuk terbuka soal kondisi mentalnya nih. Peringatan Mental Health Day hadir sebagai gerakan masif untuk meruntuhkan pandangan keliru itu nih teman Rodo, supaya tiap orang merasa aman untuk bercerita tanpa harus dihakimi. Dan juga lingkungan terdekat nih punya peran super krusial dalam menjaga kesehatan emosional seseorang nih. Anak muda zaman sekarang nih dituntut untuk belajar jadi pendengar yang baik atau active listener ya, dan gak gampang menghakimi perasaan orang lain. Kadang cuma dengan hadir nih ya, mendengarkan tanpa interupsi dan ngasih pelukan aja tuh udah cukup membantu loh meringankan beban utama teman kita yang punya masalah itu teman berdua. Jadi di tengah gempuran hustle culture ya, ya dan riuhnya media sosial, kita sering lupa untuk istirahat teman Rodo, mengenal diri dan batasan diri juga. Itu bertujuan untuk mengistirahatkan pikiran, melatih mindfulness, atau berani bilang enggak buat hal-hal yang nguras energi. Adalah bentuk self care yang nyata. Ingat teman Rodo, menjaga jarak sebentar dari kebiasaan yang bikin stres itu bukan berarti egois ya, melainkan investasi untuk kesehatan jiwa kita sendiri. Jadi mari kita jadi generasi yang lebih peka nih teman Rodo, lebih peduli dan berani untuk berubah. Mengunjungi psikolog atau konselor saat emosi terasa berat itu hal yang wajar teman Rodo, dan sangat keren, manusiawi gitu. Sama halnya kayak kamu pergi ke dokter saat lagi demam tinggi atau mungkin saat sakit gigi gitu ya. Jadi kita harus saling menjaga, saling meyakinkan, dan buat ruang yang lebih hangat untuk kesehatan mental kita bersama di 10 Oktober ini teman-teman berdua.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung, atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, selain tadi ya, setiap 10 Oktober itu hari kesehatan mental sedunia, ada lagi nih yang unik nih, teman Pro 2. Dan memang harus ini harus dipraktekkan sih, teman Pro 2, yaitu hari kesadaran kecelakaan lalu lintas hewan sedunia. Wow. Jadi setiap tanggal 10 Oktober, teman Pro 2, dunia tuh ternyata gak cuma memperingati isu kesehatan mental aja ya, tapi juga momen penting buat makhluk hidup lain di sekitar kita, teman Pro 2. Kita kan hidup berdampingan, gak sendiri ya, ada manusia, ada binatang, ada apa ya, ada makhluk halus, enggak. Ada, pokoknya kita gak sendiri, ada tumbuh-tumbuhan juga gitu ya. Jadi hari tersebut diperingati sebagai hari ini ya. Kalau bahasa kerennya itu, teman Pro 2, World Animal Road Accident Awareness Day. Jadi hari kesadaran kecelakaan lalu lintas hewan sedunia. Jadi peringatan ini tujuannya jelas nih. Satu, ngajak kita semua, terutama para pengendara di jalan raya nih, yang naik motor, naik mobil, naik sepeda ya, buat lebih peduli sama keselamatan satwa liar maupun hewan peliharaan ya. Mungkin kalau di Padang ini apa ya yang sering aku lihat tuh, yang berseliuran tuh kucing, anjing tuh ada tuh, habis itu kambing. Bahkan aku sering lihat kambing, teman Bro 2, sapi. Mereka makan rumput sih, cuman kita memang harus hati-hati ya. Tikus itu juga salah satu hewan, teman Bro 2. Jangan sampai kalian menabrak binatang itu, karena kalau terlindas secara tidak sengaja, baunya itu loh, teman Bro 2, bersihinnya kasihan. Jadi pernah gak sih kalian tuh ngebut nih, naik kendaraan, terus tiba-tiba ada hewan-hewan nyebrang lain secara mendadak nih. Nah, kejadian kayak gini emang sering banget berujung tragedi tabrakan ya, yang merenggut nyawa hewan tak berdosa. Yang terenggut itu mereka, karena mereka lebih kecil, teman Bro 2, kita kan naik kendaraan ya. Sayangnya banyak pengendara yang menganggap hal ini cuma kecelakaan kecil dan memilih tancap gas begitu aja tanpa ada rasa bersalah. Nah, fakta pahitnya nih, teman Bro 2, jadi memang apa ya, fenomena tabrak lari istilahnya ya, satwa yang bikin nyekek hati nih, karena di luar sana tuh masih banyak banget loh, teman Pro 2, kasus hewan yang tertabrak kendaraan lalu dibiarkan begitu aja tergeletak di tengah jalan tanpa pertolongan. Kalau aku pernah lihat sih tikus biasanya, teman Pro 2, itu mereka tuh ya udah gitu, nggak dikubur atau gimana, mereka tuh menanggung sakit sendirian dalam kondisi sekarat loh. Kondisi ini jadi bukti nyata ya, kalau tingkat empati sebagai manusia di jalan raya itu terhadap makhluk hidup lain ini masih sangat kurang dan perlu banget untuk di-upgrade nih, teman Pro 2.

Jadi kampanye global ini jadi pengingat keras ya untuk kita untuk lebih mindful pas lagi berkendara. Jangan karena jalanan lagi sepi atau mungkin karena kamu lagi buru-buru ya ujung-ujungnya gaspol terus tanpa merhatiin sekitar. Padahal ya mengurangi kecepatan sedikit aja pas ngelewatin area rawan hewan ya, kayak misalkan dekat hutan, pedesaan, area perumahan tuh banyak banget tuh hewan lewat ya. Jadi bisa jadi penyelaman hidup bagi satwa yang lagi asik nyebrang. Sebenarnya kan mereka itu enggak minta jalan, teman roda mereka cuma pengen lewat gitu. Kebetulan memang ada jalan raya di situ ya. Jadi lewat momen peringatan ini teman roda, kita tuh diajak untuk kembali menumbuhkan rasa kemanusiaan ya dan empati yang mungkin udah mulai tumpul nih. Ya karena kenapa? Karena hewan, binatang itu juga berhak hidup, hidup aman di habitatnya nih yang kini semakin tergerus nih oleh jalan raya buatan manusia. Hutan dibikin jalan raya, dibikin perumahan. Mereka tuh bingung tuh mau pergi kemana. Jadi enggak ada, sebenarnya enggak salah mereka lewat, karena mungkin bisa jadi itu yang mereka lewat itu adalah rute hutan dia gitu teman berdua. Jadi menghormati keberadaan mereka di jalanan itu adalah cerminan dari seberapa beradabnya kita sebagai pengendara yang cerdas. Jadi misalnya suatu hari kamu ngalamin atau nemuin kasus tak terduga ya di jalan dimanapun ya, ada hewan yang tertabrak, jangan langsung ditinggal kabur ya teman berdua. Kalau kondisi memungkinkan dan aman, coba minggir, cek keadaannya, atau berikan pertolongan pertama dan evakuasi ke pinggir jalan. Telepon aja dokter, kan ada tuh telepon darurat untuk dokter hewan kayak gitu. Kamu kalau kamu nggak berani nyentuh langsung ya laporin gitu atau minta tolong ke komunitas pecinta hewan. Nah tuh banyak juga tuh teman pro 2 mereka ya, intinya jadi anak muda yang keren tuh kayak kita nih, itu bukan cuma soal seberapa kece kendaraan yang kita pakai tapi seberapa bijak kita di jalan raya. Yuk teman pro 2 mulai sekarang lebih waspada, kurangi ego waktu nyetir, nyantai aja ya, lihat kiri kanan dan jadilah pengendara yang ramah bagi manusia maupun hewan ya, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi let's drive safely and kindly.

0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Pi. Kikih, kaki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
4: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
3: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar. Fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2A, pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran, menyampaikan perkembangan tersebut. Akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pembangunan hunian tetap atau HUNTAP menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit HUNTAP sedang dibangun. Dari target 57.027 unit HUNTAP, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap untuk ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan hunian tetap.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
3: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ada informasi seru banget, teman Pro 2. Ini baru aja terjadi ini Jumat kemarin, teman Pro 2, Jumat sore. Jadi sore kemarin nih di kawasan Pasar Gaung, Padang Selatan, mendidik bikin geger warga sekitar nih. Polda Sumbar bareng tim gabungan melakukan aksi penggerebekan besar-besaran di area yang diduga kuat disalahgunakan jadi kampung narkoba, dalam tanda kutip ya, teman Brodo ya. Suasana yang tadinya biasa aja langsung berubah tegang pas petugas bersenjata lengkap menyisir area tersebut. Gak main-main nih, teman Brodo. Aksi penggerebekan ini mengerahkan pasukan gabungan dari berbagai instansi, mulai dari Disres Narkoba Polda Sumbar, BNNP Sumbar, Polresta Padang, Brimob, Polisi Militer TNI Angkatan Laut, sampai Satpol PP turun barengan nih. Mereka ini ya berkolaborasi ya. Jadi kehadiran personel dalam jumlah besar ini ngebuktiin kalau aparat emang serius nih, serius banget mau meratakan peredaran barang haram sampai ke akar-akarnya. Keren ya. Selama lebih dari 3 jam operasi berlangsung, petugas gak cuma meriksa jalan utama aja ya, teman Brodo, tapi juga nekat merangsek masuk ke gang-gang sempit dan bangunan kosong yang tersembunyi. Jadi ada area-area terisolasi yang selama ini diduga jadi tempat transaksi aman bagi para pelaku langsung disisir habis tanpa ada sudut yang terlewat.

Dari hasil penyisiran maraton tersebut ya teman berdua, petugas berhasil mengamankan total 12 orang dari lokasi kejadian. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urin maraton, 6 orang diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba. Mereka yang positif bakal menjalani proses assessment lebih lanjut untuk diarahkan ke jalur rehabilitasi. Dan dugaan sarang narkoba makin terbukti nih teman berdua, kuat waktu petugas menggeledah salah satu kediaman yang jelas jadi target operasi. Aparat berhasil menemukan berbagai barang bukti mulai dari alat hisap sabu atau bong, plastik klip bening, timbangan digital, 3 paket kecil sabu, perangkat CCTV, uang tunai, celurit, hingga pucuk airsoft gun. Wow. Dan menarik lagi teman berdua, si penggerebekan di tengah permukiman ini justru dapat dukungan penuh ya dari warga dan pedagang sekitar. Jadi memang daerah pasar teman berdua, Pasar Gaung. Jadi warga merasa lega dan senang banget tempat tinggal mereka dibersihkan dari aktivitas haram. Menurut warga nih teman berdua, kalau dibiarin terus nih keberadaan sarang narkoba ini bisa merusak moral anak-anak dan tentunya generasi muda ya di lingkungan sekitar. Langkah tegas Polda Sumbar ini jadi warning keras nih untuk siapapun yang nekat main-main sama peredaran gelap narkotika di Sumbar. Jadi penindakan ini dilakukan bukan cuma untuk penegakan hukum sementara ya teman Roda, tapi demi menjaga ekosistem sosial yang sehat dan memastikan anak muda Kota Padang bisa tumbuh di lingkungan yang aman serta bebas dari jeratan barang haram. Semangat semuanya.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Selamat pagi dan welcome back di setiap jam 9 pagi, teman Bro 2. Di segmen Gado-Gado, tapi khusus dari Sabtu ini pada di Explorer ya. Program siaran paling seru yang siap nemenin pagi hari kalian dengan segudang cerita inspiratif. Buat kalian yang udah siap untuk refreshing pikiran dan nambah wawasan baru, kalian udah ada di frekuensi yang bener banget nih, teman Bro 2. Pagi ini kita bakal ngebahas tema besar yang dijamin bikin kalian langsung pengen packing tas dan jalan-jalan, yaitu budaya dan pariwisata. Indonesia kan terkenal ya, terkenal banget punya surga tersembunyi di setiap sudutnya, ya nggak tuh? Mulai dari tradisi lokal yang magis sampai destinasi wisata alam yang indahnya bener-bener kelewatan banget. Jadi kalau kita melewati sebuah pemandangan yang indah tentang budaya dan pariwisata Indonesia, kita mengucapkan subhanallah. Karena memang benar-benar keren banget, teman Bro 2. Dan buat kalian semua yang udah standby dan siap ngegas energi positif di akhir pekan ini, balik lagi bareng aku di Sepada di Explorer, program kesayangan kita yang bakal nemenin pagi kalian untuk ngobrolin hal-hal paling hits, seru, dan pastinya nambah wawasan seputar dunia sekitar ya. Pagi ini kita bakal ajak kalian nih jalan-jalan virtual, teman Bro 2, mengeksplorasi keindahan budaya lokal dan destinasi pariwisata hits yang dijamin bikin mata melek dan langsung masuk bucket list liburan kalian. Bukan hanya di Sumatera Barat, teman Bro 2, nanti aku akan coba ngajak kalian keliling Indonesia. Ya, mulai dari tradisi unik khas Ranah Minang dulu mungkin, festival keren berkelas nasional, sampai vibes tempat nongkrong estetik, semuanya bakal kita kupas tumpas tanpa tapi.

Buat anak muda zaman now ya, traveling dan mengenal budaya itu emang bukan cuma soal pamer foto estetik di feed Instagram atau TikTok doang ya. Lebih dari itu nih, ini cara asik untuk menghargai warisan leluhur sekaligus ngebuktiin nih kalau kearifan lokal daerah kita ini benar-benar keren dan gak ada duanya di dunia. Makanya jangan kemana-mana teman Prodoa dan tetap stay tune di frekuensi ini 90,8 FM karena perjalanan seru kita baru aja dimulai nih. Siapin kopi hangat kalian, siapin teh kalian seduh lagi ya, pasang earphone terbaik dan let's explore the beauty of our culture together pagi ini juga setelah lagu berikut ini kali ya teman Prodoa ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu para pecinta kuliner Minang, aku juga deh. Makan nasi rendang atau gulai cincang emang gak pernah salah ya. No, tidak salah. Tapi tunggu dulu, teman Pro 2. Kamu sering bingung gak membedain antara rumah makan Padang sama lapau nasi kapau? Nah, sekilas kelihatannya emang mirip banget ya, karena sama-sama menyajikan aneka gulai bersantan dan lauk rempah yang bikin merinding. Padahal kalau dibedah lebih dalam ya, teman Prodo ya, keduanya tuh punya identitas, gaya pengajian sampai cita rasa unik yang beda banget loh. Jadi perbedaan mendasar pertama dari darah asalnya nih, teman Prodo. Nasi kapau itu kuliner khas yang datang dari negeri Kapau, sebuah desa kecil di Kabupaten Agam, itu dekat Bukit Tinggi berarti ya. Dan para pedagangnya tuh biasanya secara turun-temurun dipelopori oleh ibu-ibu atau uni-uni asli desa tersebut. Nah, kalau nasi Padang itu sifatnya lebih umum dan mencakup berbagai ragam makanan khas dari daerah Minangkabau secara keseluruhan ya, yang kemudian populer disajikan di rumah makan.

cobain deh teman Prodoa, perhatiin cara mereka kedua kuliner ini majang lauknya. Nah, di rumah makan Padang biasa ya, lauk pauk itu dipajang menumpuk di biasa itu di atas dibalik etalase kaca depan ya. Beda banget sama rumah makan nasi kapau di mana lauk itu disajikan di atas meja bertingkat berbentuk tangga yang posisinya berada di depan penjual. Jadi pembeli tinggal duduk di depan meja tersebut dan langsung menunjuk lauk apa aja yang mau diambil. Nah, karena meja tempat display lauk di lapak nasi kapau cukup lebar dan bertingkat, jadi uni-uni penjualnya itu punya atraksi unik nih teman Prodoa untuk mengambil makanannya. Mereka tuh menggunakan sendok sayur kayu bertangkai yang panjang khusus tuh, atau centong panjang, atraksi mengambil kuah gulai dan lauk dari jarak jauh ini jadi signature visual yang gak bakal kamu temukan di rumah makan Padang standar. Itu bedanya teman Prodoa. Itu baru cara penyajiannya. Nah, untuk urusan kuah dan sayur pendamping itu juga punya perbedaan yang cukup mencolok. Jadi sayur nangka di nasi kapau itu biasanya dipotong dengan ukuran yang lebih besar-besar dan dimasak bareng kacang panjang, kol, serta rebung dengan kuah santan yang sedikit lebih encer tapi gurih dan seger di lidah teman Prodoa. Nah, sementara di rumah makan Padang, sayur nangkanya tuh cenderung dipotong lebih kecil-kecil dan kuah gulai nangka itu terasa lebih kental, pekat kayak gitu. Nah, itu lalu soal menu lauk nih. Ada beberapa kuliner legendaris yang sejatinya adalah pemain inti ya di nasi kapau tapi jarang diproduksi di rumah makan Padang biasa nih. Sebut aja gulai tambusu nih teman Prodoa. Atau kalau kalian gak paham nih yang bukan orang Padang, itu gulai tambusu itu ini usus sapi yang diisi adonan telur dan tahu gurih gitu. Jadi bentuknya kayak usus kayak gitu teman Prodoa. Atau gulai rendang ayam atau gulai rendang bebek. Nah, selain itu ada juga gulai cancang dan gulai tunjang versi khas kapau yang bumbunya tuh biasanya meresap sampai ke tulang ya. Nah, cara pesan di kedua tempat ini juga punya vibe yang beda teman Prodoa. Di lapau nasi kapau nih, sistem itu hampir selalu prasmanan tunjuk, ngerti nggak? Jadi satu piring racik langsung di tempat, ditunjuk-tunjuk gitu. Dimana pembeli itu bebas minta kuah atau bumbu tambahan secara langsung ke penjual, kayak gitu. Sedangkan kalau di rumah makan Padang besar nih, kita sering nemuin tradisi menjamba atau hidang, dihidangkan gitu. Yaitu puluhan piring kecil berisi aneka lauk bakal disajikan sekaligus di atas meja makan kita. Nah, itu perbedaannya teman Prodoa. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Dan kira-kira weekend ini kalian mau makan apa nih? Mau makan nasi Padang atau mau makan nasi kapau? Jangan lupa bawa ke Sudirman 12 ya.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada di Explorer ini kita masih tentang kuliner nih, tentang kuliner. Tentunya masih dengan sama Sumatera Barat nih ya. Kalian pernah ini enggak sih teman Pro 2? Pange mesin. Nah, pange mesin kalau mendengar kata masakan Minang ya, pikiran kita pasti langsung tertuju ke rendang, gulai cincang, ayam pop. Yang padahal kekayaan kuliner ranah Minang itu luas banget dan punya banyak hidden gem yang rasanya enggak kalah juara. Salah satu hidangan tradisional yang wajib masuk list kulinermu adalah pange mesin, olahan ikan berkuah gurih yang dijamin bikin makan nasi tambah berkali-kali nih teman berdua. Nah, arti nama pange mesin itu adalah gurih segar yang nagih kayak gitu. Jadi istilah pange ini merujuk pada teknik memasak khas Minang, yaitu merebus bahan makanan bersama bumbu rempah-rempah sampai kuahnya menyusut gitu dan bumbunya meresap sempurna. Sementara kata mesin

yang dalam bahasa Minang berarti asin ya, menggambarkan karakter rasa gurih asin yang dominan. Jadi pangek masin ini adalah olahan ikan berbuah berkuah kaya rempah dengan paduan rasa gurih, asin dan segar yang pas banget di lidah. Wow. Jenis bahan utama yang paling sering dipakai buat bikin pangek masin itu adalah ikan laut segar seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan tuna ya teman Brodo ya. Kesegaran ikan ini sangat krusial karena bahan-bahan tersebut bakal dipadukan dengan kuah santan encer yang kaya bumbu. Nah, daging ikannya tuh yang padat bakal menyerap racikan rempah secara merata tanpa bikin tekstur ikannya tuh mudah hancur saat dimasak. Nah, kunci kenikmatan dari pangek masin itu terletak pada bumbu halusnya teman Brodo. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri diolah jadi satu. Nah, warna kuning kemasan yang menggoda ini dari gulai tersebut didapat dari penggunaan kunyit alami. Selain itu, sentuhan sedikit cabai rawit utuh yang dimasak bareng kuah ngasih kejutan rasa padas tipis-tipis nih saat digigit nih teman berdua. Dan biar aromanya ikannya gak amis dan kuahnya terasa makin segar, pangek masin menggunakan senjata rahasia khas Minang. Apa tuh? Yaitu daun ruku-ruku dan asam kandisnya. Jadi, daun ruku-ruku itu ngasih aroma wangi herbal ya yang khas mirip kemangi kayak gitu ya kurang lebih, tapi lebih tajam nih. Sementara asam kandis tuh ngasih sensasi asam segar alami yang menyumbangkan rasa gurih dari santan. Nah, dan proses pembuatan pangek masin ini terbilang lumayan butuh kesabaran nih teman Brodo, sama kayak masak rendang ya, tapi nggak selama rendang sih. Ikan dan racikan bumbu itu dimasak di atas api kecil dulu sampai kuahnya perlahan berkurang dan mengental. Nah, metode slow cooking tradisional ini memastikan semua ekstrak rempah masuk hingga ke serat-serat daging ikan yang paling dalam teman Brodo. Nah, hasilnya ya tercipta rasa gurih, asam dan rempahnya tuh benar-benar menyatu sempurna di setiap gigitan. Waduh, jadi pengen beli nih buat nanti makan siang. Nah, buat anak muda yang mulai bosan soal makanan bersantan kental yang bikin enek nih, pangek masin ini bisa jadi alternatif kuliner nih yang yang sehat dan menyegarkan. Nah, disajikan hangat-hangat bareng nasi putih pulen, lalapan, daun singkong rebus, dan sedikit sambal lado mudo. Nah, racikan ini sukses menghadirkan sensasi comfort food lokal yang otentik dan tiada tanding. Jadi teman Brodo gimana? Kalian udah mau ini belum? Di program ini pada di Explorer udah mau bakal tahu gak nih? Bakal mau ngejar mana nih? Ngejar kuliner mana yang bakal kamu kejar di akhir pekan ini teman Brodo ya. Demikian program Sepadar di akhir kali ini teman Brodo. Semoga terinspirasi dan kalian jadi tentunya cinta kuliner lokal ya. Dan jangan lupa dibikin rame teman Brodo biar orang lain tuh tahu. Oke. Sekian di program Sepada atau Sabana pagi hari ini teman Brodo. Nanti kita lanjut lagi di program request lagu. Tapi nanti ya setelah lagu berikut ini.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan subuh mubarokah melalui program unggulan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan penghargaan diberikan untuk memotivasi pelajar lebih aktif beribadah secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Melalui Smart Surau, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kebiasaan positif bagi anak-anak. Karena itu, keterlibatan pelajar dalam kegiatan keagamaan perlu terus didorong secara konsisten. Maigus menyebut, pada triwulan ketiga, sebanyak 300 pelajar SD dan 300 pelajar SMP menerima penghargaan berupa uang tunai masing-masing Rp300.000 karena konsisten mengikuti salat subuh berjamaah dan kegiatan subuh mubarokah. Informasi berikutnya teman Pro 2, film Laut Bercerita menghadirkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tekanan dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia. Sejumlah artis seperti Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo, dan Yunita Siregar meramaikan kehadiran film tersebut. Laut Bercerita disutradarai Yosep Anggi Noen yang sebelumnya sempat diangkat dalam bentuk film pendek. Sedangkan kisahnya diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dengan judul yang sama dan terbit pada tahun 2017. Film Laut Bercerita akan tayang pada 29 Oktober 2026, menceritakan tentang seorang aktivis bernama Biru Laut yang aktif dalam gerakan perjuangan bersama sejumlah sahabatnya. Sang penulis novel, Leila S. Chudori, mengatakan novel Laut Bercerita dibuat untuk membahas kejadian Mei 1998. Di sini dia mencoba mengajak Nizar Patria, seorang aktivis yang selamat saat peristiwa kelam penculikan. Leila meminta Nezar untuk menceritakan pengalaman mencekamnya ketika diculik dalam sebuah tulisan. Ini sengaja dibuat agar peristiwa kelam tersebut tetap abadi diingat oleh masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin dan Ipin, Les Kopagus Production membawa teater musikal Upin dan Ipin ke Indonesia. Pertunjukan ini punya momen yang spesial karena diklaim jadi yang kali pertama digelar di Indonesia. Teater musikal dari salah satu animasi Malaysia paling populer itu memiliki tajuk Kembara Luar Biasa. Nantinya para karakter dari Kampung Durian Runtuh akan melakukan sebuah pertunjukan musikal dan penuh petualangan menegangkan. Teater musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa akan menampilkan 10 karakter kesayangan dari dunia Upin dan Ipin ke atas panggung. Nantinya petualangan tersebut akan diiringi sebanyak 15 regu yang menggambarkan soal petualangan, persahabatan, keberanian, tawa, keajaiban, dan keluarga. Tentunya teater musikal ini akan membawakan experience baru dalam menikmati tayangan Upin dan Ipin. Sementara itu, teater musikalnya akan diselenggarakan pada 19 Desember 2026 di Pullman Central Park, Jakarta. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Mu teman bro dua semuanya. Selamat pagi, udah jam 10 pagi nih, artinya banyak WhatsApp dan banyak DM request lagu ya. Kalian nungguin ya. Iya, selamat datang di program Berdua Hitlist teman berdua. Bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Gimana kabarnya hari ini teman berdua di weekend? Kalian udah olahraga belum? Olahraga ya, cuci muka, bangun tidur teman berdua, walaupun di luar adem kalian tuh harus tetap semangat ya. Kalau kalian dengerin aku tadi pagi dan aku minta kalian untuk olahraga, kalian pasti tahu kan kalau aku minta kalian untuk olahraga. Kalau kalian mendengarkan dan mengikuti istri saya dan lalu langsung olahraga, aku yakin nih pasti kalian capek kan teman berdua. Pasti capek kan. Nah, kalau kalian capek, memang asiknya itu request Produa Hitlist teman berdua. Nih, ada yang nelpon ternyata. Ada yang nelpon Sultan Syadik. Wah, enggak, belum sempat aku angkat ya. Oke, okay, nanti aku akan angkat. Kalian boleh teman Prodo untuk request lagu telepon ke 0811-665-5908 atau ke telepon 0251-27482 ya. Jadi sekarang sampai jam 12 aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Karena memang lagu baru itu adanya di Pro 2 teman Pro 2. Kalau lagu lama di Pro 1, kalau lagu Minang adanya di Pro 4. Oke. Okay.

Kita bakal muterin musik chat terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley ya. Yang tadi olahraga kamu pasti capek, kalau kamu udah request lagu pasti kamu jadi semangat ya. Makanya langsung nanti aku akan tulis terus juga teman Pro 2 di Instagram ya. Seperti biasa kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi teman Pro 2 bisa gabung di line telepon yang tadi aku informasiin, atau ke WhatsApp ya. Lalu kalian boleh juga teman berdua gabung di RRI Digital, request aja lewat smartphone kamu, nanti akan aku bacain dan akan aku puter ya. Atau kalau kamu lagi di depan komputer, kamu boleh pantengin website rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Wah ya udah banyak banget ini yang WhatsApp ya. Oke nanti untuk link Instagramnya, story nanti akan aku tulis setelah ini teman Pro 2. Wah ini udah banyak nih ya. Kakak aku mau request. Oke. Tenang. Satu-satu dulu teman Pro 2. Jadi aku akan request. Tenangnya aku akan bacain semua pesan kalian ya. Yang penting tetap dengerin sampai selesai, sampai jam 12 yang ini teman Pro 2. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Oke. Stay tune bareng aku. Lanjut dulu ke lagu berikutnya nih. Lagu terbaru dari Miley Cyrus, Let's Get Married. Ya, siapa yang mau menikah, yaudah dengerin lagu ini dulu yuk.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
3: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
2: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
3: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
2: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
3: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
2: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
3: Enak soalnya.
2: Bas!
4: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku. Kemana sih, Kak? Panas ini. Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Tuh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
5: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
4: Yakin nih?
5: Yakinlah, 1000 juta%.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris, atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar gembira buat para fansnya Taylor Swift atau Swifties ya. Ibu negara pop modern Taylor Swift nih lagi-lagi membuktikan dirinya masih jadi penguasa industri musik dunia nih teman Pro 2. Taylor sukses merebut kembali posisi number one di chart album Billboard 200 berkat rilisan proyek spesial terbarunya The Life of a Showgirl di Encore. Langkah ini makin mempertegas dominasi tak tergoyahkan sang diva di tangga lagu global nih teman Pro 2. Nah, memang bukan Taylor Swift namanya kalau nggak punya strategi jenius dalam merilis karya ya. Edisi The Encore ini hadir membawa extend cracks, materi live serta konten eksklusif yang langsung diserbu jutaan penggemar dalam waktu singkat. Dan lonjakan angka penjualan unit fisik dan streaming secara masif ini sukses mendongkrak kembali posisi albumnya, langsung melonjak ke urutan teratas nih teman Pro 2. Jadi gak cuma Taylor Swift nih yang lagi selebrasi, kabar yang gak kalah heboh dan bikin haru datang dari penyanyi R&B serba bisa nih Tina C. Setelah bertahun-tahun konsisten merilis karya-karya indie pop dan R&B yang super underrated nih teman Pro 2, Tina C akhirnya resmi meraih pencapaian top 10 pertama sepanjang karirnya di Billboard 200. Wow, keren Tina C.

Jadi memang di pencapaian Tinase ini teman Pro 2 rasanya seperti kemenangan besar ya untuk seluruh penikmat musik, khususnya yang R&B nih, dikenal sebagai salah satu seniman independen yang paling tangguh dan kreatif. Tinase ngebuktiin nih kalau fokus pada kualitas karya, visual yang estetis serta performa panggungnya ciamik, pada akhirnya bakal membuahkan hasil manis tanpa harus bergantung penuh pada label raksasa. Dan kondisi jajaran tangga lagu Billboard 200 ini teman Pro 2 pekan ini emang lagi singet-singetnya nih. Selain Taylor Swift dan Tinase, jajaran 10 besar masih dihuni oleh deretan nama-nama besar lintas genre ya. Mulai dari rilisan album hip-hop teranyar, musik pop, sampai rilisan country yang angkanya tuh masih sangat stabil di platform streaming. Ini kalau aku coba cek ya teman Pro 2 ya. Ada di sini ada Ella Langley ya, masih bertengger, Morgan Wallen masih, Noah Kahan, terus Kenny Chesney, Olivia Dean, lalu Drake dengan album Iceman-nya teman Pro 2. Wow, pergerakan tangga lagu kali ini memang memperjelas kalau peta musik era sekarang ini benar-benar dikendalikan oleh kekuatan fandom ya dan kebiasaan streaming nih teman Pro 2. Jadi dukungan konsisten dari para penggemar setia, baik itu Swifties maupun pengikut setia Tinase, menjadi bahan bakar utama nih yang membawa lagu-lagu kesayangan mereka tuh bertahan di puncak popularitas. Melihat dinamika tangga lagu saat ini teman Pro 2, industri musik dunia terasa makin berwarna dan variatif ya. Masuknya karya otentik dari artis independen berdampingan dengan mega bintang pop ini membuktikan kalau pendengar musik masa kini itu makin apresiatif ya teman Pro 2 terhadap karya yang berkualitas. Pokoknya nih pekan ini jadi momen kemenangan besar nih buat para pencinta musik berkualitas nih. Kalau gitu aku puterin aja deh lagu, salah satu lagu hits juga dari Madonna teman Pro 2, dan ini juga sempat masuk 200 Billboard teman Pro 2. Check it out.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Tuhan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari, bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita akan cek ya request dari kalian semua di Instagram ataupun di WhatsApp. Mungkin di WhatsApp dulu kali ya, teman Pro 2 ya. Pagi Kak, aku Caca, dari aku ingin request lagunya Sabria Leanor, Selesai. Oke, kalau udah selesai ya udah enggak usah dilanjut lagi ya Caca ya, kan udah selesai. Ini lagu Sabrina Leanor, lagu yang terbaru ya teman Prodo ya. Masih terbaru dari dia, di bulan Juli sebenarnya rilis lagunya ya, tapi masih banyak yang request. Oke. Ini juga sama. Terus ini ada dia request dia dengerin selalu melalui era digital. Aku mau request lagu Sumpah Mati, Bang. Ya. Kamu sumpah mati, sumpah kamu mau dengerin aku sampai jam 12. Tapi dari Selena Grace ya. Ada versi Wisnu ada versi Rio Lashard, Nicky Baker, tapi rata-rata netizen ini banyak yang versinya yang Selena Grace ya. Oke, oke, siap-siap. Ini lagu Fajar Nur. Oke, Fajar Nur ini masih banyak banget yang request, dan memang albumnya Fajar Nur lagunya enak-enak semua ya teman bro ya. Ya dulu aku suka lagu Fajar Nur yang ini nih, yang apa namanya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, tuh sempat ramai banget tuh teman Pro 2. Terus yang sekarang yang banyak banget yang request itu lagu Salah Apa Aku. Ini sebenarnya lagu bulan Juni ya. Aku nggak tahu Carmelita kamu salah apa, tapi kalau kamu request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur, aku tahu.

ini banyak teman Produa yang request lagu di Instagram. Vanessa Dee ini masih jadi salah satu idola dari netizen nih, Vanessa Dee. Lagunya seperti biasa, lagunya yang menjauh ini memang banyak banget ya, walaupun lagu bulan Juli tapi masih banyak yang lagunya Nabila Takia, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Lagu bulan September, lagu Nabila Takia emang banyak banget teman Produa, dan dia masuk dalam chart Indonesia ya. Nanti ada nih di urutan keberapa ya Nabila ya, karena nanti siang bakal diputar nih, nanti pantengin aja teman Produa. Cegil, cegil atau tak semudah Homipa, pilih salah satu ya. Oke, nah ada yang beda nih, Meidra. Nah ini Meidra nih penyanyi, udah lama banget dia gak ngeluarin lagu, tapi ada yang pengen banget dengerin lagunya nih, 100 Hidup Lagi. Ini sebenarnya lagu tahun, oh lagu baru ternyata teman Produa. Bulan Agustus kemarin Meidra. Oke, dari Meidra Ever 10. Oke, Mesahira, masih banyak request yang dari Mesahira teman Produa. Ini kita lihat di ujung minggu, nah pas banget nih, karena memang kan sekarang hari Sabtu, request lagu di ujung minggu udah pas banget. Meidra, oke. Salma Sasabil, seperti biasa, Salma lagu terbarunya Maha Benar. Oke, bulan September ini, siap, udah aku masukin ya Salma. Oke. Samuel Cipta masih ya, masih Pice Kota. Wah, udah lama nih aku gak denger Pice Kota nih teman Produa. Pice Kota, tapi dia request lagunya sedikit lebih lama. Ya udah, kita cepetin aja gimana. Oke teman Produa, masih aku tunggu requestan kalian, masih banyak juga nih, gak mungkin aku bacain satu-satu, tapi nanti kalau memang udah ada di list lah, tentunya langsung aku masukin ya teman Produa ya. Kalau gitu masih kita tunggu sampai jam 12 siang ini teman Produa. Langsung kita putar dulu yuk lagu yang dari yang terbaru dulu yuk, lagu Nyoman Bau dulu nih, ini aku suka banget soalnya.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

96.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ada kolaborasi tak terduga nih yang bikin skena musik gempar nih. Jadi dunia musik global mendadak heboh gara-gara kolaborasi unik yang gak disangka-sangka. Duo dance pop eksentrik nih, teman Pro 2, Sophie Tucker resmi bergabung dengan band pop rock duo raksasa dunia One Republic untuk merilis single kolaborasi terbaru mereka yang diberi judul Tsunami. Gabungan karakter dua nama besar ini langsung mencuri perhatian para penikmat musik dari berbagai belahan dunia nih, teman berdua. Sesuai sama judul lagunya yang gahar nih, Tsunami, menggambarkan analogi tentang perasaan cinta yang datangnya begitu masif, intens, dan enggak bisa dibendung nih. Jadi lagu ini mengibaratkan jatuh cinta berat seperti terjangan ombak tsunami yang langsung menghantam, menyapu bersih rasa ragu, dan membuat siapapun yang merasakannya pasrah larut dalam emosi yang super dahsyat. Wah, mantep ya diksinya ya, teman-teman ya. Jadi dari segi musikalitas, lagu ini benar-benar menyajikan hybrid genre yang ciamik. Sophie Tucker menyuntikkan groovy bassline-nya seperti biasa ya, ritme dance elektronik yang vibran serta atmosfer klub yang energik. Di sisi lain, kehadiran Ryan Tedder dan One Republic ini memberikan sentuhan hook yang pop yang sangat tasty, melodi yang manis, dan fondasi lagu yang merasa timeless banget nih, teman berdua, serta mudah dihafal dalam sekali dengar.

Sophie Tucker menceritakan kalau pengalaman masuk studio bareng Ryan Tedder terasa sangat menyenangkan dan mengalir begitu aja nih. Jadi menurut mereka proses penciptaan lagu ini berlangsung secara alami dan cepat tanpa ada paksaan, tanpa ada drama nih teman Broda. Jadi walaupun sempat melewati beberapa revisi versi aransemen ya, nah versi akhir yang dipilih terbukti sukses menghadirkan nuansa musik yang megah sekaligus bernyawa ya. Dan rilisan lagu Tsunami ini juga datang di momen yang sangat pas nih teman berdua. Lagu ini meluncur di tengah-tengah kesibukan Sophie Tucker dalam menggelar tour global bertajuk Animal Talk serta persiapan mereka tampil di festival musik Abar seperti Austin City Limits. Nggak heran ya, Tsunami langsung diproyeksikan jadi senjata ampuh nih yang bakal membakar lantai dansa di berbagai panggung tour musik. Daji, secara keseluruhan ya teman Brodo ya, kolaborasi Sophie Tucker dan One Republic ini sukses membuktikan kalau eksperimen lintas genre bisa menghasilkan karya yang fresh dan meledak di pasaran. Nah, buat kamu yang lagi butuh suntikan energi teman Brodo, penawar mood yang galau atau sekedar nyari lagu seru untuk nemenin road trip kalian, Tsunami ini jadi jelas track wajib nih yang harus masuk ke urutan teratas playlist harianmu biar kamu makin happy teman Brodo.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober dengan mengangkat isu kesehatan mental masyarakat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyoroti layanan kesehatan mental yang masih terpusat. Guterres menyampaikan pesan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Ia mendorong perubahan layanan agar pemulihan dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Guterres, pemulihan kesehatan mental tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan di rumah sakit. Lingkungan masyarakat menurutnya juga dapat memberikan dukungan selama seseorang menjalani proses pemulihan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Fenomena matahari berwarna merah beberapa kali terjadi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pakar menjelaskan bagaimana warna matahari bisa menjadi merah dalam kondisi tersebut. Apakah berkaitan dengan asap kebakaran atau tidak? Dilansir dari Detik Edu, dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Dr. Givo Alespan, membenarkan bahwa warna matahari menjadi merah berkaitan dengan asap karhutla. Perubahan penampakan matahari ini disebabkan partikel-partikel aerosol dalam asap, sehingga cahaya matahari menjadi berwarna lebih jingga, bahkan merah. Sederhananya, asap bertindak seperti filter optik alami. Sebagai cahaya matahari, dihamburkan dan diserap oleh partikel asap, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita relatif lebih kaya warna merah dan jingga.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, gak kerasa kita udah di ujung program Produa Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan. Di Instagram dan di WhatsApp banyak banget ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, teman Produa. Stay tune, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi dengan Gus Pri di jaga di santai siang teman Pro 2. Nanti banyak banget program, ada chart juga ya di hari Sabtu ini. Lagu-lagu kamu itu masih dalam masuk 20 besar atau enggak nih teman Pro 2? Pantengin aja ya. Oke, nah, ini lagu yang belum akan aku putar selanjutnya teman Pro 2 yang masih dalam list, lagunya Meidra 100 Hidup Lagi, lalu Salma Sasabil Maha Benar dan Fajar Nur Salah Apa Aku. Terima kasih teman Pro 2 udah pantengin. Aku juga undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan pamit, tapi sebelumnya aku puterin dulu lagu favorit kalian. Sebelumnya terima kasih teman Pro 2 ya. Happy weekend.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.

Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya, dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Eh, lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus. Layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya. Kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham.
1: Paham gak?
0: Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: Merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Apa kabarnya di hari sore, di hari Sabtu ini, maksudnya di akhir pekan gitu ya. Sore kan akhir hari tuh, teman Prodo. Kalau Sabtu itu akhir pekan, jadi masih ada kesamaannya gitu ya, sama-sama di akhir. Tapi hari akhir pekan tentunya lebih menyenangkan daripada akhir hari ya, teman Prodo. Karena akhir pekan waktu yang tepat untuk kamu mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari aktivitas seputar pekerjaan gitu ya, teman berdua, alias lebih santai ya enggak, misalnya kayak di rumah gitu teman berdua, terus di tempat wisata ya, terus kamu juga bisa melakukan hobi, yang ada yang hobi masak di siang hari ini. Kalau kemarin kan hobi kamu beda lagi tuh ya, berdua hari ini mungkin hobi masak gitu. Tapi buat yang mau nyoba bikin sesuatu nih, misalnya kayak mau bikin pisang goreng tapi mau yang renyah, nah kita kasih tipsnya nih. Salah satu tipsnya temu berdua yaitu pakai tepung yang berkualitas. Karena pemilihan pisang ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tapi selain faktor tersebut ada aspek lain yang gak kalah utamanya temu berdua. Penggunaan tepung ya dengan kualitas yang baik ini jadi kunci keberhasilan dalam pembuatannya. Tepung yang berkualitas akan berpengaruh besar terhadap tekstur dari pisang goreng yang kamu buat, teman berdua. Dengan bahan yang tepat nih, kamu bisa menghasilkan pisang goreng yang lebih renyah dan juga menarik. Pastikan kamu memilih tepung yang baik ya saat membuat cemilan ini agar nanti hasilnya bisa maksimal.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Tips yang berikut ini, nomor 2, pastiin kamu menggunakan minyak yang benar-benar panas ya saat menggoreng. Karena suhu minyak yang ideal berada pada kisaran 180 derajat Celcius loh, nomor 2. Dengan suhu tersebut, pastikan ya kamu proses pematangan pisang bisa berlangsung secara optimal. Selain itu, suhu yang tepat ini juga membantu pisang tetap menyerap minyak secara maksudnya secara pas, nggak berlebihan gitu ya teman-teman berdua. Hal ini akan membuat hasil gorengan menjadi lebih renyah dan tidak berminyak juga teman-teman berdua. Dan menjaga kestabilan suhu minyak jadi langkah penting yang perlu kamu lakukan biar bikin goreng pisangnya bisa jadi renyah.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol dan sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: So here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM dari Padang, tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Jam 1 siang, udah hujan aja nih ya di kawasan Sudirman. Di tempat kamu gimana tuh, teman Pro 2? Lagi hujan juga kali ya. Kalau lagi hujan gini bikin mie rebus kali ya, teman Pro 2. Sambil kita temenin dengan info seputar olahraga dulu nih. Jam 1 siang ini ya, sampai jam 2 nanti ya, teman Pro 2. Kita mulai dari kabar terbaru dari seorang pemain yang bermain di Java United FC, nomor 2, yang kali ini mendatangkan gelandang serang asal Brazil, Lucas Brambilla, jelang penutupan bursa transfer awal musim. Nah, kehadirannya jadi tambahan amunisi laskar kepodang emas di BRI Super League 2026-2027 nih, teman-teman berdua. Lucas merupakan rekrutan non-lokal terakhir klub pada bursa awal musim ini ya, teman-teman berdua. Sebelum ke Indonesia, Lucas terakhir membela Al-Fahil di Kuwait. Ia juga membawa pengalaman bermain di beberapa klub di negara lainnya seperti Brazil, Finlandia, Yunani, Siprus, Bulgaria dan juga India. Baginya, keputusan berkarir di Indonesia datang pada momentum yang tepat ya. Lucas mengaku sudah memantau perkembangan Liga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Lucas dilaporkan tiba di Indonesia pada akhir September yang langsung mengikuti sesi latihan bersama skuad asuhan Fabio Leifundes, teman berdua. Kita lihat deh nanti kontribusinya dan sepak terjangnya di Java United, teman berdua. Tepatnya di Liga Indonesia. Musim ini yang belum tahu nih siapa nanti akan jadi juara ya.

Ayah, Ibu.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Tunggu Pro 2 kali ini ada Rapinha yang akan absen ya dalam laga pertama La Liga pasca jeda internasional. Hal ini dikonfirmasi oleh Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, Tunggu Pro 2, saat jumpa pers jelang pertandingan Barca versus Getafe Jumat 9 Oktober kemarin ya. Nah, mengenai lawan Barca berikutnya, Getafe, Flick mengatakan bahwa mereka merupakan tim yang memiliki pertahanan kokoh. Terlebih melihat kondisi pencetak gol terbanyak Barca saat ini yang tengah cedera. Nah, pertandingan melawan Getafe dan Galatasaray merupakan laga-laga pertama dalam jadwal padat bulan Oktober setelah jeda internasional yang panjang nih, nomor 2. Terlebih melihat kondisi beberapa pemain yang kelelahan akibat jarak tempuh selama jeda internasional ya. Karena demikian, Hansi Flick merasa puas dengan fleksibilitas yang dimiliki skuadnya. Ia memastikan menegaskan bahwa Gabriel Jesus dan Juan Garcia bisa diturunkan sebagai starter dalam laga menghadapi Getafe. Dan semua pemain tahu katanya bahwa kami harus menekan lawan dengan keras dan itulah mentalitas yang dimiliki Barcelona. Disampaikan oleh Hansi Flick nih, teman berdua. Setelah unggul 5 poin di puncak klasemen La Liga selama jeda internasional, Barcelona akan menjamu Getafe dengan target meraih kemenangan. Laga antara Barca menghadapi Azulones ini akan berlangsung di Camp Nou pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Siapa nih yang nanti malam rencananya akan nonton, teman berdua?

Nomor Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Hujan deras berkepanjangan memicu banjir di berbagai wilayah Thailand sepanjang akhir September hingga awal Oktober 2026. Bencana tersebut berdampak pada lebih dari 4 juta orang di 50 provinsi dan menyebabkan puluhan korban jiwa. Observatorium Bumi NASA mencatat banjir meluas terjadi setelah hujan intens mengguyur sejumlah wilayah selama beberapa hari. Mengutip lamannya, Sabtu 10 Oktober 2026, salah satu daerah yang terdampak adalah Provinsi Prachin Buri. Lebih lengkap, informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Prodo FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi, kali ini ada preview nih. Ada Arsenal versus Leeds sama Pro 2 yang menandai bahwa Liga Inggris akan mulai lagi ya, teman Pro 2. Dalam lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris 2026-2027, Arsenal akan menjamu Leeds di Emirates Stadium, London, Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, nantinya teman Pro 2 The Gunners mengincar kebangkitan setelah kalah dari Brighton sebelum jeda internasional ya. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, di mana Arsenal menghadapi tantangan kebugaran pemain, sedangkan Leeds datang dengan catatan belum terkalahkan di liga musim ini. Nah, Arteta menegaskan timnya memahami tantangan menghadapi Leeds United. Menurutnya, kemenangan membutuhkan persiapan matang dan juga performa optimal dalam setiap pertandingan. Di sisi lain, Leeds United memiliki modal positif berkat performa kompetitif pada awal musim ya, di mana mereka masuk salah satu dari 5 tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini. Akankah berlanjut rekor nggak terkalahkannya atau Arsenal yang terlalu superior bagi Leeds United? Nanti kan teman Pro 2 kayaknya bakal banyak pertandingan-pertandingan ya, karena berbagai liga top Eropa akan mulai bertanding lagi. Kamu udah nentuin belum mau nonton tim yang mana aja, atau kamu udah punya tim jagoan tersendiri kali ya?

0: saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
0: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 1, 2, 3.
1: All hits from Indonesia.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on top 20 all hits Indonesia of the week. Happy weekend dulu buat semua yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga pada sehat-sehat dan happy. Dan seperti biasa, minggu ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik teman Produe. Start from the entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu dari Mahalini Percuma yang lagi rame-ramenya diputar di mana-mana. Ini tuh lagu yang bercerita tentang hubungan yang terus diperjuangin sendirian sampai akhirnya bikin capek teman Produe. Vokal khas Mahalini yang penuh penghayatan bikin lagu ini emosional yang ngegambarin rasanya gak didengar meski udah berulang kali mencoba. Karena cinta emang butuh dua orang ya, bukan satu orang yang berjuang sampai burn out.
1: Percuma, aku tak berakal. 19.

juga lagi rame banget diputer lagunya di mana-mana. Lagu terbarunya Tak Semudah Om Pimpa di bawah label Universal Music yang rilis 11 September 2026. Lagu ini yang jadi posisi 19 minggu ini cerita soal seseorang yang masih nunggu orang yang dia sayang walaupun jarak dan kepastiannya makin kerasa. Nah, uniknya permainan Om Pimpa di sini dipakai buat ngegambarin cinta yang ternyata enggak sesimpel itu. Kalau Om Pimpa kan tinggal sweet ya, teman Pro 2. Kalau soal hati, siapa yang siap kalah? Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 4 minggu, teman Pro 2 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Dan di posisi 17 ada Nakila, MMG, My Mind Gue.

0: Yang jadi posisi 15 minggu ini naik satu angka dan udah 9 minggu bertahan ada lagu dari Adrian Khalif balik lagi lewat single barunya 2001 kali yang rilis 22 Mei 2026. Lagunya juga lucu banget teman Pro 2. Ini lagu juga lagi ngetrend di tren media sosial sebelah ya. Ini soal hubungan yang isinya bisa berantem, ego dan salah paham, tapi tetap balik lagi baik karena masih ada rasa sayang. Yang bikin menarik bukan cuma soal pasangan tapi juga bisa relate sama hubungan pertemanan atau keluarga. Karena kalau misalnya masih sayang abis berantem ujung-ujungnya balikan baik lagi kan. Tulus balik juga lewat single Teh Hijau yang ngangkat cerita tentang mati rasa dan proses berdamai dengan diri sendiri. Ini tuh kayak perasaan mati rasa yang dirayakan ya teman Pro 2. Nah lagu Tulus Teh Hijau ini minggu ini ada di posisi 16 dan udah stay selama 8 minggu di chart kita. Lewat lagu ini Tulus mengingatkan kalau gak apa-apa kok kalau bahagia belum kerasa seperti biasanya, karena pulih itu butuh waktu. Jadi nikmati prosesnya pelan-pelan asal jangan menyerah sama diri sendiri. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 10 minggu stay di chart. Ada Selena Grace featuring Andrianto Sumpah Mati, dan di posisi 13 ada Kesha Lefranca Pelarian.
1: Empat belas.

0: 12. 12.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

move ke posisi 11 minggu ini ada Bernadia yang siap buka babak baru lewat single Kita Buat Menyenangkan. Setelah dikenal sama lagu-lagu yang bikin galau, kali ini warnanya justru lebih ceria dan hangat, teman produan. Dari preview yang di-share, lagunya ngajakin kita buat bisa enjoy, menikmati hidup dengan lebih santai. Nah, jadi siap-siap. Bernadia kali ini bukan ngajakin nangis, tapi ngajakin kita senang-senang. Dari konten komedi ke dunia musik, Kev, Niki, dan Mario yang udah viral banget lewat konten komedinya sekarang tergabung dalam NPD, New Pusat Dunia, rilis single lagu Sempurnanya Aku. Nah, lagu ini tuh yang ngisi posisi 12 minggu ini, naik satu angka dan udah bertahan selama 12 minggu juga. Dirilis Maret 2026, lagu ciptaan mereka sendiri punya vibe yang ceria, easy listening, dan dibumbui ada humor-humornya dikit, teman pro dua, tentang kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kalau biasanya bikin ketawa lewat konten, sekarang NPD ngajak kita joget sambil pede maksimal. Alright, teman produe, abis ini ada Wijaya 80 Bulan Bintang Garis Menyilang yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Gendrawari 1000 Kali.

0: Posisi 7 minggu ini dan udah steady chart selama 18 minggu dan naik 1 angka dari minggu kemarin. Musisi asal Bandung Adil lagi rame banget lewat single Meski Takkan Selalu Indah. Lagu ini viral banget loh di mana-mana dan udah tembus lebih dari 68 juta views, bahkan masuk Spotify Viral 50 Indonesia di posisi kedua. Ceritanya soal hubungan yang gak selalu sempurna tapi tetap dipertahankan. Kalau hubunganmu juga gak selalu indah, masih mau bertahan atau pilih jalan? Di posisi 8 minggu ini ada lagu lawas yang comeback fresh lagi. Toh Pati ngegandeng Fabio Asher untuk remake lagu Ikonik Cinta Kita yang dipopulerkan sama Reza Artamevia di tahun 2002. Nah, lewat vokal mereka, Fabio ini yang lebih balad, aransemen modern dan sentuhan orkestra Budapest Orchestra, lagu ini comeback sama nuansa baru tanpa kehilangan rasa aslinya. Buat dulu yang nostalgia, sekarang waktunya jatuh cinta lagi sama lagu ini. Alright, next kita ke posisi 6 ada Enel featuring Ari Lesmana, Sisi Potret, dan di posisi 5 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy.
1: Enam.

0: Di posisi 3 minggu ini ada Arfian Dwi hadir lewat lagu Hati Ibu Milik Dia, single Melankolis yang dirilis Desember 2025. Lagu adaptasi dari karya Mandarin ini cerita tentang penyesalan karena terlambat ngungkapin perasaan teman berdua. Sampai akhirnya orang yang disayang milih pergi. Vokal sendu dan ceritanya bikin relatable banget. Ingat ya, jangan tunggu kehilangan loh buat sadar seseorang itu berharga. Posisi 4 minggu ini harus turun dari posisi 3 minggu kemarin ada Nadif Basalamah yang balik lagi sama versi terbaru Kota Ini Tak Sama Tanpamu, tapi kali ini bareng Aisyah Retno dari Malaysia dan Aziz Harun dari Brunei. Lagunya cerita soal sebuah kota yang terasa beda banget ketika orang yang tersayang udah gak ada lagi di sana. Ditambah warna vokal Aisyah dan Aziz, lagu ini jadi satu makin hangat dan emosional. Pernah gak sih ada satu tempat yang rasanya berubah cuma gara-gara orangnya udah gak ada?
1: Dirimu terperangkap sabar

Oke deh teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu who is the runner up of the week. Runner up of the week setelah 20 minggu bertahan ya teman Pro 2, ada Virgon yang akhirnya comeback lagi lewat lagunya Tak Setara yang rilis 22 Januari 2026. Lagu ini ceritanya tentang hubungan yang udah gak seimbang ketika rasa, usaha, dan harapan itu gak ada lagi di titik yang sama. Buat Virgon sendiri, lagu ini katanya juga jadi penutup satu fase sebelum lanjut ke cerita berikutnya. Ya, kalau hubungan udah gak setara, dipertahankan atau udahan aja? Alright teman Pro 2, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu, jawara kita di minggu ini. Eits, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week.

0: Di posisi 20 teman Pro 2 ada Mahal Ini Percuma single di bawah Hit Records. Di posisi 19 ada Nabila Takia Tak Semudah Home Pimpa. Di posisi 18 ada Tiara Andini Tulang dan Nadi. Di posisi 17 ada Nekila MMG My Mind Gue. Di posisi 16 teman Pro 2 ada Tulus Teh Hijau. Di posisi 15 ada Adrian Khalif 2001 Kali. Di posisi 14 teman Pro 2 dan udah bertahan selama 10 minggu ada Selina Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Di posisi 13 ada Keisha Levron Kapularia. Di posisi 12 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 11 teman Pro 2 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 10 ada Wijaya 80 featuring Salpriyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 9 ada Gia Indrawari 1000 Kali. Di posisi 8 ada Topati featuring Fabi Asyar Cinta Kita. Di posisi 7 teman Pro 2 ada Adiu Meski Takkan Selalu Indah single di bawah DB Music Studio. Di posisi 6 ada Enau featuring Ari Lasmana Sesi Potret. Di posisi 5 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui. Di posisi 4 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Repto Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 3 teman Pro 2 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Dan di posisi 2 ada Virgon Tak Setara. So, juara kita di minggu ini, congratulations for Event 17 again lewat single Jangan Paksa Rindu atau Beda. Lagu ini cerita tentang hubungan yang masih berjalan, tapi perasaannya udah gak sama. Lewat lirik yang reflektif dan vokal khas Event, lagu ini tuh ngingetin kita kalau cinta dan rindu tuh gak bisa dipaksakan, teman Pro 2. Karena kadang merelakan tuh bukan berarti kalah, tapi memilih untuk gak terus nyakitin diri sendiri. So, ini dia, our winner of the week. Please welcome Event 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Juara minggu ini.

Akhirnya teman Pro 2, udah saatnya aku sign out dari ruang dengar kamu dan dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See you.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 16 kabupaten kota di Sumatera Barat bersaing memperebutkan gelar juara cabang olahraga e-sport pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumbar 2026. Pertandingan dipusatkan di Gedung Youth Center Padang mulai 10 hingga 13 Oktober 2026. Persaingan di cabang e-sport ini akan berlangsung dalam 5 nomor pertandingan, yakni Mobile Legends, Bang Bang, Free Fire, eFootball Mobile, eFootball Console, dan PU atau PUBG Mobile. Wali Kota Padang Fadli Amran saat membuka turnamen tadi pagi mengatakan ajang ini tidak sekedar menjadi arena perebutan gelar juara, tetapi juga wadah pembinaan atlet muda berbakat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Melalui kompetisi tersebut, para atlet diharapkan memperoleh pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi, termasuk tingkat nasional. Sebanyak 104 atlet dari 11 kontingen mengikuti cabang olahraga sepatu roda Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 yang resmi dibuka di lintasan sepatu roda Karan Aur, Kota Pariaman hari ini. Perlombaan yang berlangsung pada 10 sampai 14 Oktober 2026 tersebut mempertandingkan 24 nomor. Ajang ini menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperebutkan medali dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi. Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan Porprov merupakan salah satu komitmen utama sejak dirinya mengikuti kontestasi kepemimpinan KONI Sumbar. Selain memastikan Porprov kembali terlaksana, KONI juga bertekad meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Barat. Yang menekankan Porprov bukan sekedar kompetisi antar daerah, melainkan bagian penting dari proses pembinaan atlet untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional hingga internasional. Aktivitas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau pada Agustus 2026 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah penumpang yang berangkat pada periode dimaksud mencapai 20,15 ribu orang atau naik 9,03% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin menjelaskan untuk penumpang penerbangan internasional yang datang pada Agustus 2026 sebanyak 20,55 ribu orang atau naik 2,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimaksud selaras dengan catatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar pada Agustus 2026 yang melonjak 60% mencapai 10.217 orang dibandingkan Juli 2026.

Number 7 for this week, teman berdua, Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe. Alright then, teman berdua, lagu ini udah nangkring 17 minggu di chart kita. Dan lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8. And before, teman berdua, at number 8 we have Bruno Mars with Risk It All. Okay deh, teman berdua, Mr. Romantic with the Romantic album Risk It All, teman berdua, masih aja nih menarik perhatian gitu ya. Dan lagu ini udah nangkring cukup lama juga, teman berdua, udah 16 minggu. So, teman berdua, let's move to number 6. We have Blackpink with Go from Deadline album. And number 5, we have Alan Walker featuring Isabella Melkman and Catherine O'Ryan with Broken Strings.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 4 sore hari ini kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti sore ceria Music Planner teman Pro 2. Kali ini ada siapa yang bisa kamu simak kebrolannya? Ada Joe Vetra. Nanti teman Pro 2 yang akan ngobrol-ngobrol juga di sana ya. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Okay. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat, gimana, padat Jo? Aja. Sikat-sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: udah
1: segitu aja dulu ya. Oh iya.
2: Keterusan asalnya ini ya invoice.
3: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitasnya yang dibentuk.
2: Dan bener, cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
3: Iya.
2: Tren sekarang.
3: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya, orangnya manjat rijing ini kan panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh ini.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya, sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya dirimixin aja deh, akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakter Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Okay. Terus pengulangan-pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang, gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita gitu."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: pengalaman. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering
2: disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba, "Oh iya ini perjalanan gue nih." Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh, iya paham.
1: Ya, Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya iya, bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini. Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Ada boy band. Kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Tapi kita lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, "Jo, kita langsung mini album ya."
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Kongregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa yang bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai gue. Masa pakai ayah orang mau bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu dari
2: dia. Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi gila. Pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jun?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
1: Lumayan lama.
2: Ya. Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
1: Betul. Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Yeah. Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul, betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu juga, Om.
1: Boleh.
0: Iya kan. Bagus. Nah tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke teman produk, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman-teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nenda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, iya. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio
0: session. Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh ya.
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah, artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya, bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu. Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu. Loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform
0: udah ada,
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah. Kalian
1: aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Sampai gitu banget.

dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa Jakarta.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
4: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
3: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
5: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
6: Nggak bisa, Gio.
5: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
6: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
5: Gio gak mau jadi begitu.
6: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
5: Oke, Ma.
6: Pintar anak Mama.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wajib memakai bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan PORPROV ke-16. PORPROV yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana PORPROV. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api PORPROV sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, PORPROV inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

Teman berdua, pekan ini atau akhir pekan gitu ya, waktunya kamu untuk bersantai dulu ya enggak? Jangan apa-apa tuh di sibukin gitu loh teman berdua. Ada waktunya untuk kamu santai dulu ya enggak? Seperti karakter dalam sebuah serial kartun yang berjudul SpongeBob SquarePants, teman berdua, kamu tuh karakter Patrick enggak? Nah, kalau kamu bingung cara bersantai di akhir pekan kayak gimana, kamu bisa mencari atau mendapatkan inspirasi dari Patrick Star. Cara bersantai ala Patrick Star itu kayak gimana sih, teman-teman berdua? Yang pertama nih, tidur seharian di bawah batu. Gimana ya caranya? Bukan berarti kamu ikut-ikutan mendekam di bawah batu sungguhan ya, teman-teman berdua. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Patrick diceritakan tinggal di bawah batu. Nah, saat ada waktu luang, ia tampak memanfaatkannya untuk tidur di bawah batu hampir seharian penuh. Gak melakukan apa-apa di akhir pekan, ini bisa jadi stress release setelah hampir seminggu berkutat dengan pekerjaan dan aktivitas yang membosankan ya, teman-teman berdua. Hal ini sejalan dengan kutipan dari laman American Psychological Association tentang manfaat tidur yang sangat penting bagi kesejahteraan seseorang. Jadi nih ya teman-teman berdua, kalau saat weekend nanti kamu nggak memiliki agenda penting atau besok nih hari Minggu, coba deh untuk manfaatin waktu senggang kamu sesekali buat tidur mah juga kayaknya nggak apa-apa sih ya teman-teman berdua, karena udah semingguan kamu juga sibuk terus.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Lagi santai di sore hari.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pendidikan karakter di 17 Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Penguatan dilakukan melalui kegiatan pramuka dan pencak silat. Upaya tersebut didukung penyiapan 102 pembina dan pelatih melalui pelatihan yang digelar di Tangerang, Banten 7-8 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia PBIPSI. Lebih lanjut informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.

Meskipun tinggal di bawah batu nih sama berdua, tapi Patrick tetap punya televisi sebagai salah satu hiburannya. Saat senggang nih sama berdua, Patrick senang menyalakan televisi dan menonton tayangan favoritnya hingga larut malam. Nah, salah satu tontonan yang ia sukai adalah petualangan Mermaid Man dan Barnacle Boy ya, teman berdua. Menonton televisi hingga larut malam tentu nggak bisa kamu lakukan setiap hari, karena akan mengganggu waktu tidur malam yang berharga, enggak? Nah, orang dewasa yang udah bekerja biasanya menghindari begadang karena besok mereka harus beraktivitas. Saat weekend nih, teman berdua, kamu bisa sekali-kali dong memundurkan jam tidur dan memanfaatkan waktu untuk menonton acara televisi favorit kamu. Itu dia. Karena gue sendiri juga kayaknya udah nemu nih cara tepat untuk menjalani akhir pekan ini. Waktunya pamit dulu. Ngobrol dua dari siaran kali ini. Abis ini masih ada informasi-informasi lainnya dan juga lagu-lagu yang bisa kamu simak. Nanti kita juga akan gabung ke Perdua, maksudnya ke Persatu RRI Padang, mengikuti pengajian suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, teman Perdua. Selamat hari Sabtu, besok hari Minggu. Happy banget dong. Dan tetap sama kita di Perdua FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Solawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandangan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapet ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Oh, yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16-2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim sepak bola Kota Sawahlunto akan menghadapi Kota Padang pada babak semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat besok. Kota Arang optimis dapat menaklukkan tim Pandeka Minang di Stadion Utama Sumbar. Tim sepak bola Sawahlunto memastikan tiket semifinal Porprov Sumbar 2026 setelah mengalahkan kontingen Kabupaten Solo Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Ketaping Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawahlunto, Bayu Evianto, tadi pagi mengatakan timnya mampu membalikkan prediksi awal hingga mampu bersaing di empat besar terbaik ajang cabur sepak bola Porprov Sumatera Barat. Menurutnya tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal, termasuk Kota Padang yang dominan dari sisi raihan medali dan permainan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mendorong penguatan akses perempuan terhadap lahan produktif melalui program Kebun Pangan Perempuan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pengembangan program tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Pemerintah juga perlu menghubungkan perempuan dengan akses lahan, pendampingan pertanian, serta peluang pengembangan usaha. Menurutnya, salah satu aspirasi masyarakat Papring ialah akses pengelolaan lahan bagi perempuan petani, termasuk petani jagung. Untuk itu, Kementerian PPPA akan menjejaki kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait. Informasi terakhir, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Turki memecat Vincenzo Montella setelah menelan 4 kekalahan pada pertandingan awal musim. Keputusan tersebut diambil karena performanya dinilai mengecewakan. Dilansir dari laman Federasi Sepak Bola Turki, Montella menangani timnas Turki sejak September 2023, di mana pelatih asal Italia ini juga berhasil membawa Turki lolos kualifikasi Piala Eropa 2024 dan Piala Dunia 2026. Namun langkah mereka di Piala Eropa berakhir di babak 16 besar, sementara di Piala Dunia tersingkir di babak grup. Empat kekalahan di awal Nations League menambah kegagalan Montella. Turki kalah 0-3 dari Belgia dan menang 1-0 atas Prancis. Absennya kapten tim Hakan Calhanoglu, bintang Juventus Kanan Yildiz dan Arda Güler jadi salah satu penyebabnya. Namun alasan tersebut tidak cukup untuk Montella mempertahankan posisinya. Federasi akhirnya memberhentikan Montella pada Jumat 9 Oktober 2026. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya, teman Pro 2. Selamat malam minggu. Nah, iya nih lagi malam minggu. Cuman ya gimana teman Pro 2, memang cuaca kita lagi gak sebaik itu ya. Diguyur hujan tadi teman Pro 2 dan sekarang kayaknya sudah berhenti ya. Tapi ini teman Pro 2, karena hujan lumayan lebat juga, jadi ada beberapa titik di Kota Padang yang memang saat ini lagi terendam juga gitu ya. Nanti kalau ada informasi juga kita bakal update buat kamu gimana keadaan di titik-titik banjir untuk malam hari ini ya teman Pro 2. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini terendam banjir nih daerah tempat tinggalnya juga aman gitu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, malam hari ini barengan sama Rini Kamal yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Kita bakal seseruan bareng, jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Pro 2, nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita move dulu ke lagu yang satu ini. Stay aja terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan sore kalian telah diletakkan dan salat telah diikomati, maka mulailah dengan makan sore dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai dari makan sore. Jadi jelas bahwa mendahulukan makan daripada sholat itu hal yang dianjurkan. Karena jika sholat dalam keadaan lapar, dikhawatirkan mengurangi kehusyukan dalam sholat.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
2: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, sedikit informasi buat kamu di kesempatan kali ini, teman Pro 2. Ya, seperti yang kita tahu, karena hujan deras ya, teman Pro 2, beberapa titik kota Padang itu mengalami banjir. Nah, salah satunya ini di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di mana karena banjir ini menyebabkan 5 unit rumah warga itu mengalami kerusakan di bagian dinding, dapur, dan juga kamarnya. Jadi, teman Pro 2, sampai sore hari tadi ya, petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir serta menyisir lokasi terdampak. Nah, dari Camat Kuranji sendiri, Rosaldi Rosman itu mengatakan petugas dari Polsek dan Koramil bersama tim reaksi cepat, kelompok siaga bencana serta masyarakat masih berupaya menjangkau warga yang belum dapat meninggalkan lokasi banjir. Dan sejumlah titik terdampak diantaranya Lapau Munggu, Kampung Lalang, dan Kampung Tengah di Kelurahan Kuranji, teman Pro 2. Nah, selain itu ya, teman Pro 2, salah satu yang mungkin yang lagi ramai juga di sosial media kita ini di daerah Lumin. Nah, ini juga lumayan ya, teman Pro 2, mungkin udah ada yang lihat juga videonya. Memang sangat-sangat rendam nih kalau dilihat-lihat gitu ya, teman Pro 2. Jadi sampai saat ini juga tim masih berupaya gitu ya untuk bisa mengevakuasi warga yang ada di sana. Dan juga nanti kita bakal update juga informasinya seperti apa, teman Pro 2, keadaannya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay NG terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, udah di jam 8 malam aja. Seperti biasa teman Pro 2, kita di sejam rewind dulu. Jadi kita bakal listening party selama 1 jam ke depan nih teman Pro 2, dari satu musisi. Nah, buat kamu yang K-pop mania mantap, pastinya tahu dong sama lagu yang satu ini. Yep, teman Pro 2, NCT 127. So, teman Pro 2, malam hari ini kita bakal NCT listening party. Nah, teman Pro 2, jadi kalau kita ngomongin soal NCT nih ya, teman Pro 2 kan gede banget, kayak satu negara deh mereka. Karena jarang-jarang ada konsep yang kayak gini teman Pro 2. Nah, jadi NCT atau singkatan dari Neo Culture Technology ini adalah sebuah boy group asal Korea Selatan yang dibentuk sama SM Entertainment yang diperkenalkan di Januari 2016. Dan saat ini sih teman Pro 2 anggotanya katanya 25, tapi nanti kita bakal hitung lagi apakah pas 25 atau lebih kurang gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, NCT sendiri itu terbagi menjadi 7 sub unit berbeda. Ada NCT U, NCT 127, NCT Dream, Wavy, NCT Wish, ada NCT Dojejung juga, dan masih ada yang lainnya lagi nih kayaknya teman Pro 2. Dan ada NCT JNJM teman Pro 2. Wah, terlalu banyak ya. Terlalu banyak nih sub unitnya. Tapi nanti kita bakal bahas juga deh teman Pro 2 soal grup yang unik ini. Dan untuk para K-popers kayaknya udah gak asing lagi sih sama grup yang satu ini teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin Blingy, lagu terbarunya NCT 127, dan kali ini kayaknya kita juga pengen dengerin yang lainnya lagi deh teman Pro 2. Kita bakal move ke NCT yang lainnya. Kita ke NCT Dream with Beat It Up.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 NCT. Nah, teman Pro 2, mereka ini membernya banyak banget dan subunitnya juga lumayan banyak banget teman Pro 2. Jadi ada NCT 127, NCT Dream, ada NCT Wish, ada Wavy, dan juga ada NCT Do Jaejoong, ada NCT JNJM, terus juga ada NCT U. Nah, untuk NCT U itu konsepnya unik banget juga teman Pro 2, karena dari subunit NCT yang lain mereka tuh bisa diambil dari sana dan bergabung di NCT U untuk beberapa project yang berbeda gitu. Jadi emang seunik itu teman Pro 2 dan kayaknya terlalu mind blowing ya. Tapi memang itulah konsepnya teman Pro 2. Jadi unit NCT ini memang menjadi salah satu yang paling eksperimental juga di per K-popan gitu ya, karena memiliki konsep dengan jumlah anggota yang akan terus bertambah gitu teman Pro 2. Jadi NCT sendiri nih teman Pro 2 itu mulai debutnya di 2016 dengan NCT U dengan single The Six dengan single The Seven Sense gitu teman Pro 2. Terus setelah itu baru ada NCT 127 yang berbasis di Seoul juga, terus ada NCT Dream dan juga ada Wavy yang memang basisnya itu di Cina gitu teman Pro 2, dan juga ada NCT Wish yang basicnya mereka itu ada di Jepang gitu. Nah, jadi nih teman Pro 2, NCT sendiri itu persiapannya juga udah lumayan lama. Jadi mereka ini ada yang dikenal dari zaman SM Rookies namanya. Nah, dari sana mereka akhirnya juga didebutkan menjadi NCT gitu teman Pro 2. Nah, jadi itu ada beberapa nama mungkin yang ada di SM Rookies akhirnya debut di NCT, dan ada juga yang enggak. Anyway, teman Pro 2 dari NCT sendiri nih ya, teman Pro 2 itu mereka juga sudah berhasil menjual untuk penjualan albumnya juga lumayan gitu ya. Karena bayangin aja ada 5 unit, iya gak sih? Ada enggak 5 deh, ada beberapa unit gitu. Dan akhirnya mereka juga bisa dengan penjualan yang lumayan fantastis teman Pro 2. Terus juga konser mereka yang punya konsep yang semuanya ada di satu konser yang sama, walaupun setiap subunitnya juga selalu punya konsep konser yang berbeda. Dan di tahun ini kayaknya mereka tuh punya konser 10 tahun kalau gak salah ya, 10 tahun nih kalau gak salah teman Pro 2. Dan kayaknya juga Indonesia jadi salah satu destinasi ya untuk konser mereka nanti. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kayaknya kita lanjut lagi dengerin lagu-lagunya NCT. Kalau tadi ada Smoothie from NCT Dream, now let's move to Fact Check from NCT 127.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Nadia's Love teman berdua ini adalah salah satu projectnya NCT U dan ini emang keren banget teman berdua di era-era itu ya. Ini buat NCTzen, panggilan untuk para fansnya NCT pasti tahu banget dong ya sama lagu 90s Love, karena ini termasuk era-era apa ya kita sebutnya, era-era wahnya. Tapi sekarang masih wah sih teman Pro 2. Cuman mungkin vibes-nya sudah lebih berbeda karena mungkin udah pada dewasa juga gitu ya. Anyway, teman Pro 2 di tahun 2026 ini NCT kan merayakan mereka yang ke 10 tahun gitu, gak berasa. Nah, jadi nih teman Pro 2, karena mereka juga sudah lama gitu ya, malang melintang di mana namanya, di perindustrian K-pop ini. Jadi teman Pro 2 ada bongkar pasang anggotanya lah gitu. Jadi nih teman Pro 2 di tahun 2026 ini ada beberapa anggota mereka yang juga meninggalkan NCT gitu. Jadi kayak Mark dan juga Tensih dan juga Winwin gitu. Mereka ini meninggalkan NCT teman Pro 2, tapi itu untuk Mark sama Winwin. Tapi kalau dia ini sudah secara personal sudah tidak lagi bergabung dengan SM Entertainment, tapi untuk aktivitas grup masih ikut gitu, masih bareng. Nah, jadi nih teman Pro 2 untuk tahun 2026 ini member NCT itu ada Taeyong, ada Johnny, ada Yuta, ada Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Jongwoo, Seojun, Henry, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Chunlo, ada Jisoo, ada Seon, ada Riku, Yushi, Jaehee, Rio dan juga Sakuya. Nah, itu dia tuh member-membernya yang ada di tahun 2026 ini teman Pro 2. Jadi pernah ada nih teman Pro 2, mantan anggota mereka juga yang sekarang bergabung di boyband RISE namanya. Ada Sotaro kalau gak salah. Betul-betul, Sotaro juga nih teman Pro 2. Jadi sebelumnya dia itu juga bagian dari NCT, tapi akhirnya berpindah ke grup lain, tapi masih di bawah naungan SM Entertainment. Anyway, teman Pro 2, ngomongin soal NCT nih, di momen mereka yang ke-10 tahun ini, SM Entertainment itu meluncurkan situs khusus, yaitu 2026nct.com untuk informasi seluruh jadwal perayaan mereka. Nah, ada pop-up store-nya juga, Neoground, yang diselenggarakan di bulan Mei kemarin nih, 15-23 Mei 2026. Terus juga ada yang lumayan heboh juga tuh teman Pro 2, pameran exhibition New Dimension itu diadakan di Seoul di September 2026, mencakup pameran kostum, instalasi dan juga pertunjukan air mancur dan juga flea market. Nah, pameran kostum mereka nih yang banyak banget diomongin sama orang-orang, karena apa teman Pro 2? Karena kostum-kostum yang pernah mereka gunakan selama mereka selama mereka ada di NCT itu dipajang gitu, dipampang nyata di exhibition itu teman Pro 2. Jadi banyak yang fans yang juga menduga-duga nih, oh ini baju di era kapan ya, di lagu yang mana ya, dan dipakai sama siapa gitu teman Pro 2. Itu juga jadi trending kalau gak salah beberapa waktu yang lalu. Jadi banyak yang ngomongin itu juga tuh teman Pro 2. Itu kayaknya NCTzen sejati gitu ya, yang bisa ngikutin NCT mungkin dari awal karir mereka juga. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi masih dengan NCT. Tapi kali ini kita move dulu ke Best Friend Ever from NCT Dream.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Percaya gak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Beatbox from NCT Dream, one of their hits yang lumayan viral juga waktu itu, teman Pro 2. Dan banyak juga yang nge-challenge pakai lagu yang satu ini. Yes, teman Pro 2, that is NCT Dream with Beatbox. Tapi nih, teman Pro 2, sebenarnya kita masih mau banget lagi juga muterin lagu-lagunya NCT, terus ngomongin soal boy group yang satu ini. Tapi sayang banget nih, teman Pro 2, karena bentar lagi jam 9, sudah saatnya kita move ke program lain. Ya, jadi kayaknya nih teman Pro 2, NCT Listening Party harus kita selesaikan sampai di sini gitu ya. Anyway, teman Pro 2 from Beatbox, kayaknya kita akan kasih kamu satu lagu penutup from NCT, dan ini adalah lagu yang kayaknya emang long lasting banget sih, teman Pro 2. Setelah aku cari tahu, lagu yang satu ini tuh emang udah banyak banget di cover sama penyanyi-penyanyi di Korea sana, tapi pas di NCT ini boom lagi, teman Pro 2. So, teman Pro 2, lagu terakhir untuk kamu di NCT Listening Party kali ini, kita ke NCT Dream with Candy.

0: puter.
1: Sama, coba ganti.
2: Yuk ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini suka gitu area.
1: Kita suka gitu. Ini juga suka gitu. Coba sabar, tahan.
2: Ini yang mana bedanya?
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Apple Party.

Produ FM, teman terbaik kamu teman Produa. Hai, selamat malam semuanya teman Produa. Welcome back to Kopsteng alias Kopi Setengah Malam. Hari ini teman Produa tempatnya buat cerita-cerita, buat curhat-curhat. Dan juga nih teman Produa yang mau request lagu, monggo boleh, silahkan ya. Nah jadi nih teman Produa, kamu bisa banget untuk ikutan bergabung sama kita malam hari ini di 0751 27482. Atau juga bisa di 0811 66 55 908. Anyway, teman Produa, malam ini karena malam minggu. Nah, kalau rekomendasi dari para teman Produa yang mendengarkan kita mungkin melalui streaming juga atau dimanapun kamu berada, malam minggu tuh enaknya kegiatannya ngapain sih? Karena nggak tahu ya teman Produa, malam minggu atau Saturday night selalu identik dengan hal-hal yang kayak fun gitu. Nah tapi ya itu tergantung, balik sama kita lagi aja. Nah kalau kamu tuh ada rekomendasi apa teman Produa? Jadi enaknya malam minggu tuh ngapain ya gitu. Jadi boleh banget nih teman Produa untuk gabung sama kita malam hari ini. Dan kita juga live TikTok ya, jadi bisa banget untuk langsung meninggalkan komentar kamu di sana gitu ya, bergabungnya lewat kolom komentar pastinya di RRI_Pro2Padang. Oke deh teman Pro2, karena tadi pas kita mulai ini udah ada yang pengen request lagu sebelum kita ngebahas malam minggu. Ya udah nanti kita puterin ya. Tadi ada siapa ya? Pokoknya ada yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Pas banget nih di ujung minggu, malam minggu. Pas banget lagunya, nanti kita puterin ya. Dan juga nih teman Produa, nih kenapa nih? Nah, oke deh. Ini juga udah ada yang nge-WhatsApp kita nih teman Produa. Selamat malam Produa, selamat malam juga. Pengen dengerin Caleb J dong, I Found You. Thank you. Oke deh. Nanti kita puterin lagunya ya, Caleb J, I Found You. Siapa sih orangnya yang sudah ditemukan itu gitu ya. Nanti bakal kita puterin juga lagunya. Dan juga teman Produa, ini ada yang pengen dengerin lagu juga, judulnya Ungu Dengan Nafasmu. Tapi bentar ya, kita cek dulu nih karena gak tahu apakah lagunya masih ada di playlist kita atau sudah tidak ada. Nah kayaknya sih udah gak ada nih lagunya. Udah gak ada lagunya Ungu. Udah gak ada, atau mau Ungu yang baru aja gak sih? Itu juga bagus, Utara Selatan tuh bagus dari Ungu. Kalau mau langsung diputarin nanti ya. Tapi ya udah deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi. Boleh di-share juga nih, kamu tuh kalau malam minggu enaknya ngapain ya teman Produa? Boleh diceritain ke kita malam hari ini. Nah, selagi nungguin nih cerita-cerita kamu malam hari ini teman Produa, kayaknya kita play aja lagu-lagu yang sudah di-request tadi. Kita ke Mesahira dulu di ujung minggu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Produa. Di malam minggu ini, nah biasanya nih yang mantengin kita adalah orang-orang yang tidak bermalam minggu. Nggak bercanda. Mungkin ada juga yang lagi bermalam minggu gitu ya. Cuman karena cuaca juga lagi dingin-dinginnya nih, teman Produa. Ada yang malam minggunya di rumah aja, ya kan? Berkumpul bersama keluarga, melakukan apa kegiatan family time yang bikin bonding bersama keluarga menjadi lebih erat. Bisa jadi ya kan ya, teman Produa. Bisa jadi kayak masak bersama atau makan bersama atau nonton bersama. Tapi kalau buat yang ngekos nih, kalau enggak ngapa-ngapain tuh teman Produa biasanya ngumpul sama teman-teman, seru tuh. Tapi ada juga yang se-introvert ya itu. Jadi kalau introvert tuh biasanya lebih kayak ya udah deh di kamar sendiri aja gitu ya. Oke deh teman Produa, kita ngebahas soal apa sih kegiatan malam minggu yang bisa banget untuk kamu kerjakan gitu ya, dan yang kamu rekomendasikan. Nah ini nih teman Produa, kalau yang biasanya banyak yang suka nongkrong bareng sama teman-teman gitu, karena inilah waktunya. Katanya karena inilah waktunya untuk bisa show manis. Karena emang iya teman Produa, kalau misalkan hari-hari biasa mungkin udah sibuk dengan rutinitas, dengan apalagi dengan kegiatan perkuliahan atau tugas-tugas gitu ya. Tapi kalau di malam minggu kayaknya ada waktu yang sedikit lebih luang, jadi waktunya untuk show. Show-nya dalam artian apa? Show-nya dalam artian mungkin lebih dandan aja, atau mungkin pengen apa ya, chills aja gitu, nongkrong bareng sama teman-temannya. Itu juga nggak apa-apa sih teman Produa, nggak apa-apa as long as it's positive ya. Oke deh teman Produa, ini juga ada yang komen nih, malming dengan banjir bandang. Jujur iya, di beberapa titik di Kota Padang ini memang banjir ya, dan mungkin videonya juga sudah berseliweran di sosial media, dan kamu bisa ngeliat juga ya teman Produa, benar-benar banjir. Kalau di Padang permasalahannya itu deh kayaknya, jadi kalau sedikit hujan yang agak lebat atau gimana dan intensitasnya itu rapat gitu ya, nah itu biasanya banjir dah tuh, banjir biasanya. Tapi di deket rumah aku biasanya juga banjir biasanya, tapi kali ini enggak tahu juga kenapa, mungkin drainasenya sudah diperbaiki kali ya, makanya jadi lebih aman gitu. Sempet tuh kalau nggak salah di masih beberapa bulan yang lalu nggak sih kita yang banjir gede itu, nah itu kita sampai kayak apa lagi main survival game, berusaha untuk survive biar bisa nyampe di rumah. Nah di rumah kita kenapa tergenang? Di jalan susah nyampe rumah juga tergenang, jadi nggak bisa istirahat juga. Sama aja jatuhnya gitu ya. Oke deh kalau gitu teman Produa, ini juga ada yang komen nih, tepat sekali lagi nonton live di TV sekalian nonton sekeluarga. Aduh seru banget kalau nonton bareng sama keluarga tuh, seru banget, apalagi tuh kayak udah lama nggak ketemu terus akhirnya bisa ngumpul bareng, nah seru tuh. Jokes ataupun rahasia ataupun apa ya, kayak aib zaman kecil yang tidak harus dibuka lagi di sana, dikorek lagi luka lama itu. Nah biasanya itu sih perekat hubungan keluarga biasanya di situ tuh teman Produa. Nah ini juga ada Kamenir, katanya kalian masih suka nongkrong. Ada yang masih suka nongkrong, ada sih ya teman Produa, aku yakin juga ada lah ya yang masih suka nongkrong gitu. Oke deh teman Produa, ini juga kita ke WhatsApp terlebih dahulu, kita mau buka WhatsAppnya. Nah ini WhatsAppnya Produa. Selamat malam Karin, selamat malam juga, selamat malam minggu. Aku gak malam minggu, aku kerja. Kalau aku sih nonton film aja kak, kayaknya hari-hari begini terus. Kayaknya bukan cuma malam minggu berarti ya, hari-hari begitu terus. Ya udah sih nggak apa-apa, yang penting kan itu juga bentuk hiburan ya teman Produa, jadi malam minggunya juga nggak sepi-sepi amat. Nonton film tuh kayaknya seru ya, nggak kayaknya sih, emang seru teman Produa. Dan kita juga kan biasanya punya apa ya, genre-genre favorit, ada yang suka thriller, ada yang suka
apa ya, ada yang suka apalagi misteri gitu, horor, ada yang suka romance, ya kan. Nah kalau aku tuh tipe yang suka romance, asik, aku suka banget romance kayak 2000-an gitu, 90-an 2000-an, seru banget kayak living in apa ya, kita ya di dunia khayalan banget, halu. Oke deh teman perdua. Nah ini nih lucu banget, selamat malam Karin, selamat malam juga. Kalau aku lagi karaoke nih, wih seru banget nih anak karaoke, seru banget, seru banget. Cuman kasih tahu aku lagi karaoke nih. Oke, kita juga nggak tahu nih karaoke-nya karaoke yang kayak gimana ya. Tapi kalau karaoke di rumah nih, usahakan tidak membuat kebisingan. Maksudnya buat tetangga-tetangga ya kan. Apalagi kalau udah malam. Takutnya apa? Takutnya ini mengganggu ketenangan. Apalagi banyak yang memilih untuk ini kali ya, untuk berhibernasi kalau udah cuaca-cuaca kayak gini. Jadi mereka butuh ketenangan juga. Yang penting tidak mengganggu aja sih teman perdua. Mau karaoke boleh, tapi jangan mengganggu gitu ya. Oke deh teman perdua, nanti kita bakal balik lagi. Kita masih ngebahas nih malam minggu ini. Kamu serunya ngapain nih teman perdua? Jadi kita tungguin juga atensi kamu di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908, bisa di sosial media kita juga atau di live TikTok kita juga nih malam hari ini teman Pro2 di RRI_Pro2Padang. Oke deh, kalau gitu teman Pro2 tadi ada yang request lagunya Kangen Band Bintang 14 Hari, bakal kita puterin setelah ini. Terus juga ada Fageto Saat Kau Pergi. Ya udah deh, kayaknya kita dengerin langsung aja ya teman Pro2.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta. Intan, sini, kau duduk sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, kita balik lagi di Kops Tank di malam hari Minggu. Di malam hari Minggu. Di malam Minggu ini maksudnya, teman Produ. Aduh nih teman Produ. Malam Minggu ini emang dingin banget karena memang cuaca gitu ya. Nih, orang Padang ini penyakitnya nih. Kalau udah dingin banget kayak aduh dingin banget nih hari, kapan panasnya gitu. Tapi kalau udah panas pasti kayak aduh panas banget. Ini gak ada angin apa nih di Padang. Nah itu dia permasalahan kita manusia, gak pernah puas. Oke deh teman Produ, ini udah ada yang nelfon juga. Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam Produ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Produ. Selamat malam Rini.
0: Selamat malam, ada Tanjudin.
1: Iya benar sekali.
0: Tanjudin apa kabar?
1: Sehat, hari ini gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Tanjudin di sana hujan atau gimana cuacanya sekarang?
1: Enggak, belum ada hujan sama sekali, udah 3 bulan lebih ini.
0: Iya, sama sekali masih belum ya?
1: Iya, masih belum.
0: Aduh, tapi keadaan di sana gimana?
1: Ya, udah mulai kekeringan sih.
0: Udah mulai kering ya, air bersihnya gimana?
1: Air bersih... sumur bor.
0: Tapi masih tercukupi ya?
1: Iya masih.
0: Oke. By the way teman Produ, Tanjudin ini lokasinya di Minahasa, betul ya Tanjudin ya?
1: Iya Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Di Sulawesi. Oke deh. Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngobrol ini, kalau kamu malam minggu tuh ada rekomendasi nggak kegiatan-kegiatan yang seru untuk dilakukan gitu?
1: Aku biasanya sih ya tidur.
0: Oh biasanya tidur, nice. Itu apa namanya, kita ini ya energy saving mode. Itu adalah pengumpulan energi yang sudah terbuang, di iniin lagi, di charge lagi dengan tidur. Oh gitu, nice. Setiap malam minggu gitu terus ya Tanjudin ya. Jadi nggak ada bedanya sama hari-hari lainnya.
1: Iya, karena kebetulan hari minggunya libur, jadi bisa tidur.
0: Oh,
1: mungkin bangunnya bisa agak lebih jam 9 gitu.
0: Oh, lebih lama bangunnya. Tapi biasanya orang-orang kalau tahu besoknya libur tuh biasanya begadang.
1: Kalau aku sih enggak, mungkin ya tiap orang beda-beda ya. Gitu.
0: Oh, yes,

0: Iya sih, berarti kamu bukan tipe yang suka begadang gitu ya?
1: Iya, karena liburnya juga cuma hari Minggu, jadi pas lah kalau tidur di Sabtu malam itu. Kalau di hari-hari lain kan pagi jam 9 udah harus masuk.
0: Oke deh, biasanya tidur jam berapa sih Tanjudin?
1: Kalau malam Minggu ya jam 9 udah tidur, tapi karena gabung pro 2.
0: Wah loh, Tanjudin bisa tidur jam 9. Ini orang-orang yang lagi dengerin gak bisa, mereka tidur jam 9 pasti. Jam 9 masih baru scrolling TikTok biasanya kerjaannya nih.
1: Iya benar.
0: Tapi emang biasanya tidur jam segitu ya Tanjudin ya, jam 9. Emang udah kayak apa ya, emang udah teratur gitu?
1: Enggak juga sih, paling telat itu jam 10.
0: Wow, jujur Tanjudin termasuk orang-orang yang beruntung. Karena gak semua orang juga bisa tidur di jam 9, jam 10. Jujur. Mostly nih, orang-orang nih kalau udah jam 9, jam 10 kerjanya scrolling. Jujur deh, scrolling kerjaannya. Sampai lupa waktu.
1: Iya, gak bagus tuh buat kesehatan.
0: Nah, yes. Gak bagus buat kesehatan ya. Oke deh. Kalau gitu Tanjudin...
1: Mm-hmm. Ya, tapi kalau yang kayak buat Rini yang harus siaran muka yang gini ya, mau dibilang gak bagus ya gimana
0: pekerjaan kan. Iya, betul. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaan, jadi gak bisa tidur. Oke deh, kalau gitu Tanjudin mau request lagu kah?
1: Ya, tapi aku mau nanya satu pertanyaan, satu aja buat Rini.
0: Oh, ada pertanyaan buat aku, boleh. Biasanya aku nanyain orang mulu, sekarang ditanyain. Boleh, mau nanyain apa Tanjudin?
1: Satu aja.
0: Iya, boleh, apa itu?
1: Menurut aku kan, kalau kan Rini seorang penyiar radio tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Menurut aku, meskipun aku bukan penyiar, mm-hmm. siaran pagi dan malam itu sulit ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau malam kan begadang, kalau pagi itu harus bangun, siaran pagi harus bangun pagi. Mana menurut Rini lebih sulit, mana siaran pagi atau siaran malam?
0: Ah, pertanyaan Tanjudin.
1: Sama aja gitu. Gimana?
0: Pertanyaan Tanjudin, good question ya people. Nah, bayangin nih, bangun kalau kita siaran pagi, bangunnya harus pagi banget. Jujur, kalau siaran malam, tidurnya harus malam banget. Nah, tapi kalau buat aku tuh sebenarnya sama-sama aja. Sulitnya tuh sama-sama aja. Karena masing-masing tuh ada plus minusnya gitu loh. Jadi kalau kita siaran pagi nih ya buat teman Pro 2 juga, kalau kita siaran pagi, aku tuh at least jam 3 aku udah bangun. Jam 3 pagi udah harus bangun. Bukan, ya maksudnya orang jam 3 pagi bangun buat apa kak, biasanya sholat tahajud. Nah kita juga sih, tapi maksudnya sambil siap-siap gitu. Kalau orang kan habis sholat tahajud bisa istirahat lagi. Kalau kita enggak gitu. Tapi pulangnya lebih cepet gitu Tanjudin. Kalau siaran pagi tuh pulangnya lebih cepet kan, karena siarannya pagi doang gitu. Itu enaknya. Nah gak enaknya emang itu bangun jam 3 pagi. Tapi kalau misalkan siaran malam, Enaknya, karena kita perginya kan lama tuh, emang kayak sore banget gitu. Nah yang gak enaknya tuh pas di jam pulangnya, kayak aduh orang udah sepi nih, kita baru pada mau pulang gitu. Orang udah tidur, kita baru pulang. Nah itu dia gak enaknya. Cuman tuh kalau dari segi siarannya sama-sama aja, enjoy-enjoy aja kalau aku. Tapi kadang aku lebih suka siaran malam sih, kadang ya. Tergantung sikon aja. Jadi sama-sama menikmati siarannya. Gitu Tanjudin.
1: Enggak
0: ada. Yaudah, oke.
1: Ya sebenarnya ada lagi tapi nanti aja.
0: Oh sebenarnya ada lagi pertanyaannya. Wah Tanjudin kayaknya harus bikin sesi khusus. Nanya dong Rin. Nah gitu.
1: Ya podcast gitu.
0: Iya nanti kita bikin sesi khususnya ya. Nanya dong Rin. Nanti bakal aku jawab pertanyaan Tanjudin juga ya. Oke deh kalau gitu Tanjudin mau request lagu apa?
1: Five Seconds of Summer ada.
0: Apa?
1: Five Seconds of Summer ada.
0: Five Seconds of Summer ada. Tapi yang mana ya? Oh ada Five Seconds of Summer.
1: Want You Back ada.
0: Want You Back.
1: Iya.
0: Eh tapi gak ada yang Want You Back.
1: Oh gak ada.
0: Yang adanya apa ya ini? Ada Girls Talk Boys, ada Complete Mess.
1: Ganti aja deh. Kalau apa tuh?
0: Kalau siapa?
1: yang nyanyi You Are The Reason tuh sangat.
0: You Are The Reason.
1: Iya, bukan yang apa yang nyanyi itu, tapi aku mau judul yang lain.
0: Callum Scott.
1: Oh iya, benar Callum
0: Scott. Oke, Callum Scott mau yang mana?
1: Baby call ya.
0: Biblical.
1: Ya,
0: ada. Oke, ada. Nanti kita puterin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu Tanjudin mau salam-salam dulu.
1: Baterinya aja nanti pertanyaan satu lagi nanti di malam berikutnya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Oke deh.
1: Sekarang aja. Ya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ada Tanjudin tadi ya, teman-teman. Pertanyaannya bagus. Maksudnya kan sebagai penyiar jarang-jarang ditanya. Yang apa, kita sebagai penyiar biasanya sering nanya ke orang gitu. Akhirnya ditanya nih sama pendengar ya. Ya udah deh, kalau gitu ya teman perdua, nanti kita puterin Callum Scott with Biblical. And then teman perdua tadi udah ada yang request juga, ada Gerald tadi pengen dengerin Setia Bonar, Cinta Terakhir, abis ini kita puterin. Terus ada siapa tadi ya, aku lupa deh, pengen dengerin lagu Raja, cuman gak tahu nih judulnya yang mana, tapi aku pilihin aja satu yang judulnya Cantik Seperti Aku. Bercanda guys, bercanda, jangan marah. Nah terus juga ada tadi Kamanir yang pengen dengerin lagunya Wali Baik-Baik Sayang. Ya udah deh teman perdua, 4 requestannya kita puterin dulu setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita masih bakal ngobrol-ngobrol di Kopsteng, tapi kali ini kita puterin dulu deh lagu requestannya.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produ. Kita udah ngobrolin soal banyak banget sih ya, teman Produ, banyak banget. Tapi sebenarnya kita lagi ngobrolin soal malam minggu tuh, kalau kamu tuh rekomendasinya apa? Kalau malam minggu biasanya kegiatannya, nah ada yang tadi nonton film, ada yang kumpul bareng sama keluarga, ada yang nongkrong ya kan ya, teman Produ. Ada yang nongkrong. Kalau dari Tanjudin tadi katanya tidur. Emang udah tidur aja. Yang penting apa, energi kita tuh di charge lagi gitu ya. Nah tapi kalau kamu apa nih, teman Produ, boleh di share juga apa rekomendasinya ya, teman Produ ya. Karena nggak semua dari kita juga yang mungkin punya kegiatan-kegiatan seru di malam minggu gitu. Maksudnya ada yang kayak menganggap malam minggu sama seperti hari-hari lainnya. Kalau menurut aku sih emang sama sih sebenarnya, sama nggak sih, cuman bedanya emang hari minggu gitu, besoknya ada CFD, udah begitu. Kalau menurut aku sih gitu, teman Produ. Cuman buat aku ya sama-sama aja, karena nggak libur di hari minggu gitu. Jadi maksudnya nggak yang setiap minggu libur gitu, karena kan jadwal siarannya tuh berubah-ubah gitu. Kadang minggu juga masih masuk siaran ya, jadi nggak selalu libur di hari minggu. Oke deh, teman Produ. Tadi tuh ada yang request juga beberapa lagu. Nah, kayaknya kita puterin lagunya setelah ini ya, teman Produ. Kita bacain dulu. Ada yang pengen dengerin Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Nah, tadi karena ini komennya udah ke apa ya, kehimpit dengan komentar-komentar lain, jadi aku agak susah untuk di-scroll ini, teman Produ. Tapi udah, nanti kita iniin dulu, kita masukin playlist juga. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang terlewatkan. Nah ini insya Allah gak lewat lagunya, karena udah masuk di playlist kita, nanti kita puterin setelah ini. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia, Kata-kata. Nah, Kata-kata juga bakal kita puterin nanti ya. Oke deh, ini ada siapa nih? Ada Mia, Weekend Kok Kerja. Weekend Kok Kerja, nah Indis Ekonomi Weekend Kok Kerja ya. Gimana ya Mia, in this economy nih kayaknya no kerja, no work, no money, no life kita. Ya kan, ini aja udah kerja, ada money-nya, masih aja ngeluh, apalagi gak ada money-nya, susah. Oke deh, kalau gitu teman Produ, nanti kita balik lagi, tapi kita putarin dulu requestannya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2. Gak berasa ya, ternyata sekarang udah 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bentar lagi udah mau jam 11 aja nih teman Pro 2. Ada yang masih bermalam mingguan kah di luar sana? Kayaknya ada sih ya teman Pro 2 masih menikmati menikmati cuaca yang dingin ini gitu. Tapi ada juga kayaknya yang jam-jam segini udah di rumah sejak tadi sih. Kayak udah gak keluar deh karena cuaca dingin dan juga hujan gitu, makanya stay di rumah aja. Nah iya sih teman Pro 2, karena memang kadang nih ya, even ini malam minggu kita tuh juga harus lihat-lihat sikon, jadi tuh gak bisa kayak ya udah nih malam minggu gas keluar padahal lagi hujan lagi apa gitu. Nah jadi jangan terlalu apa ya, terlalu diiniin gitu, lebih baik kita kayaknya lebih bijaksana aja. Oh dengan cuaca kayak gini lebih baik kita mungkin di rumah aja, atau mungkin cuacanya lebih bersahabat gitu ya. Ya udah mungkin bisa keluar hangout bareng sama teman-teman ataupun sama keluarga. Kalau keluar rumah itu juga nggak apa-apa, tau teman Pro 2. Buat yang masih ada saudara-saudaranya masih deket gitu ya, maksudnya tidak dipisahkan sama jarak juga yang udah mencar-mencar, itu seru banget tau, masih punya waktu quality time bersama. Tapi apa ya, masih bisa fun bersama tuh kayaknya apa ya, precious banget gitu, karena gak semua orang juga bisa menikmati hal tersebut gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, berhubung ya kan bentar lagi udah mau jam berapa? Betul, mau jam 11 nih teman Pro 2. Jadi kayaknya nih ya, ini adalah adalah segmen terakhir kita juga di Kapseng malam hari ini. Wah sayang banget sih teman Pro 2, tapi ya mau diapakan, waktu yang berjalan begitu ya. Dan kayaknya kita bakal muterin requestan-requestan yang juga udah masuk nih teman Pro 2 sampai di jam 11 nanti. Ada yang pengen dengerin lagunya Hijau lagi tuh, Tulus maksud sama Teh Hijau. Maaf ya udah terlalu malam jadi matanya udah gebrum. Oke deh, next teman Pro 2 juga ada yang pengen dengerin lagunya Bernadia apa mungkin, dan juga ada yang pengen dengerin lagunya Indah Kus Bentar Lagi Sayang, abis ini kita puterin. Terus juga ada apa nih, Last Child Duka. Kayaknya nih gak ada deh yang duka dari Last Child, ini gak ada deh yang ada dendam, apa kita yang belum mencarinya dengan baik ya, coba aku cari dulu. Nah tuh kan belum, gak ada duka di sini. Bang Future mau ganti lagu kah? Nanti di iniin aja ya, nanti boleh di kolom komentar aja. Kalau masih ada waktu nanti kita puterin. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kayaknya obrolan kita di Kapsteng kita cukupin sampai di sini dulu, dan kita bakal muterin requestan-requestan yang udah masuk juga teman Pro 2. Nanti di setelah ini di jam 11 kita bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu menuju terlelap untuk malam hari ini. So teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya, kita ke Tulus with Teh Hijau.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kalep, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: lagi ngumpul sama teman-teman, seru banget nggak sih? Bisa cerita-cerita, ketawa bareng, mungkin bisa hampir teriak-teriak kali ya. Berasa kayak dunia punya circle kita sendiri. Tapi pernah nggak sih kita sadar kalau suara tongkrongan bisa bikin orang di sekitar kita terganggu? Nongkrong dan seru-seruan itu boleh banget. Tapi tempat umum itu milik bersama, bukan cuma punya kelompokmu aja. Ada orang lain yang juga butuh ketenangan. Gaya boleh rame, tapi etika tetap dipakai. Tetap seru tanpa ganggu.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Moni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Right, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar,

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.

jangan khawatir. Bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بالهدى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Jadi apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta dalam iblis, cinta dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya kita jalan, kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngelanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
3: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
2: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
3: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
2: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
3: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
2: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
3: Loh, kenapa emangnya?
2: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
3: Ya, terserah kamu deh, San.
2: TTD.
3: Tanya-tanya dong.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kelihatan tergolong olahraga baru, namun pickleball sudah banyak diminati masyarakat. Ketua Pengurus Provinsi Pickleball Federasi Sumatera Barat Tarmizi Mawardi kepada RRI mengatakan pickleball merupakan olahraga gabungan dari 3 cabang, yaitu bulu tangkis, tenis meja, dan tenis. Pickleball berkembang pada tahun 1965 di negara Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia pickleball masuk pada tahun 2020. Sementara itu di Sumatera Barat, pickleball mulai berkembang di tahun 2021. Perkembangan pickleball di Sumatera Barat cukup cepat. Imbasnya, pada pekan olahraga atau Porprov Sumatera Barat ke-16, cabang olahraga ini ikut dipertandingkan. Sementara itu, Sekretaris Umum Pickleball Kota Pariaman, Buyung, mengatakan pihaknya juga telah memasukkan olahraga ini dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah. Buyung menambahkan pickleball berkembang secara cepat di tahun 2024 hingga sekarang. Olahraga ini dapat dimainkan oleh segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Oleh karena itu, ia berharap dukungan penuh dari pemerintah Kota Pariaman agar terus melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda, khususnya cabang pickleball, sehingga muncul bibit-bibit atlet muda dari Kota Pariaman. Babak semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 akan mempertemukan 4 tim terbaik, yakni Kota Sawalunto menghadapi Kota Padang, serta Kabupaten Tanah Datar melawan Kota Payakumbuh. Pertandingan semifinal jadwalkan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026 di Stadion Utama Sumatera Barat dan Lapangan Pari Pauh Kamba Padang Pariaman. Technical Delegate atau TD Cabang Olahraga Sepak Bola Porprov 16 Sumbar, Julius Dede, mengatakan babak penyisihan telah selesai dilaksanakan dan 4 tim berhasil memastikan tempat di semifinal. Menurutnya, seluruh tim yang lolos akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penentuan menuju partai final.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, halo, halo. Selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu semuanya. Selamat ketemu kembali di pagi hari ini bareng Gus Prik lagi nih. Sampai nanti siang, teman Pro 2, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kemarin tanggalnya cantik sih, 10-10. Ya enggak? Tanggal 10, bulan 10. Biasanya pada jajan gitu enggak sih, teman Pro 2? Karena biasanya ada diskon gede-gedean gitu ya di tanggal-tanggal yang serupa dengan bulannya. Misalnya tanggal 11 di bulan 11, tanggal 10 di bulan 10, tanggal 9 di bulan 9 gitu. Kamu kemarin jajan apa aja teman Pro 2? Pasti banyak ya. Maksudnya memanfaatkan kesempatan banget nih, mumpung lagi diskon gitu. Atau emang nunggu-nunggu momennya di tanggal kemarin untuk jajan-jajan online, memanfaatkan diskon yang ada, ya enggak, teman Pro 2. Dan yang seru tuh nunggu paketnya datang terus nanti unboxing gitu ya. Pagi ini sampai siang nanti kita unboxing dulu info-info dan lagu-lagu, teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ke informasi pertama nih di pagi hari ini, teman Bro 2. Masih seputar kabut asap ya, yang kali ini dampaknya semakin meluas dan mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 10 Oktober 2026, teman Bro 2. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter ya, teman Bro 2. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syaugi Syahab, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, teman Bro 2. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Dan 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak ini, teman Bro 2, yaitu tujuan Batam, Singapura, Pangkal Pinang. Selain itu terdapat juga tujuan Pekanbaru, tujuan Jakarta, Kuala Namu, dan tujuan Kuala Lumpur. Sementara 8 kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Penerbangan tersebut yang masuk dalam daftar yang terdampak ya, teman Bro 2. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan ya, teman Bro 2, dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Nah, penumpang diimbau nih untuk memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.